0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
2: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, padah. Bola. Nuan tadi.
4: Nuan tadi. Nuan tadi. Penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi ujung. Anak nak mandi ke 2 pagi Y. Tiap hari 1. Nyentuh akar 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Sorry Jenerino Jeraki Lenyau Tembaga Ganti Pira.
1: Ya, Lenyau Nuan Ganti Ya.
0: Lenyau Nuan Ganti Ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, singe bukannya Mel.
0: Okey. Kita ya penghidup kita yang banyak ne Mel.
1: Ya. Jadi selamat pagi ya guys semua pada peninggal tu ke pagi tu. Ya ke bisi mendiang ke YFM gulai engkau kita ba 2 pagi Y. Pagi hari 5 hari tu sem ne.
0: Ya, nang nintiang hari 1 nyentuh hari 5. Mai ke kita macam-macam topik ulih nur kita yang tadi sama-sama berjuang raimnya tadi ne Mel.
1: Ya kadang-kadang kita ke gawat tu sem ne ukai semenat tua tu bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik dekat di bantai ke kita jadi bola pening atau muka madah nama bagi betul. Topik ke mana ya ke tau di penjurai ke kita ba 2 pagi anjung agai pasep konti kita ne sem jadi pagi tu Siti Riutai ke di namanya tadi dipilih kami dua ba 2 pagi tu asai spek aku sem ba ukai seminat tua ba bala ke bukai pan sama kalak ngasai ke utai tu jadi ba sida dah lebuh kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergilah tua nanti tu tak bisa semaya kini sem tahu ketuanya tadi bisa ngulau Siti Awam kini bau pis orangnya tadi madah pukul 8 korang ketegal tua kini kelanjut tindu lawan tu dan ini sekali minta jam sudah pukul 7:30 ni ambil ke bandi yang punya ni aduh berumah mandi nanti tu dah lawan dani dia lawan turun lawan minta datai ni
0: lawan minta datai ni nur ke 7 datai ke UPS kini atau kengkau bisi meeting kini bisi kursus
1: kini
0: lapan ke nyemunyi kenuan tadi punya tadi kelanjur tindu
1: mayu macam kebuah ke nama kebuah kita itu tadi kelanjur tindu desem jadi Siti hari kebuah yang tadi ketika tua lawan tindu ada malam Siti nya tadi ketika tua tu lapan pergi lah tua bisik semaya jam tu kau bertemu orang tengah tindu tua nanti kenyak desem hanya Siti kebuah lu ngai tindu nya jadi jam tua nyuka dani pukul 4 pukul 5 dini harinya mayanya dia kan nak tindu nya lalu pejamainya lalu lanjur mayanya sem
0: atau ke kelalu lelah antara dia dan ujung kita antara nyu nak berasai nyu nama tu tinggi dah mata panas tadi
1: orang dah start nanti ambil bandir ni bisa awam orang dah start awam makanya ketua tu tadi sekali ketua tu tadi nurun aja nanti tua tu sikut dia orang ke dekat kau bak awamnya dari sem tang tuanya tadi datai aja nanti nuan disebut ditugas korang eh ngagak minit mesyuarat ngagak minit awamnya kan jadi nak tuan nurun
0: eh lah nak nurun meh lah selesai meh tamo kira ni ngagak dari jam ko
1: bisa je kebuah alasan ko kita ke namanya ngagak tuan eh jadi nuan tu sikut dari orang ke terus terang sem ambil kemarin nuan tu kelanjut indo udahnya lawan nuan datai ba siti-siti palan ke kat dia tuju nuan madah terus terang nuan lawan namanya Dani atau ke nuan ngagak cerita ngareng cerita
0: nanti aku berapa aku mail ngagak cerita aku mail ndak aku kelalu terus terang ne
1: malu ne
0: padah ke angka cerita ngan jadi start kini
1: ya siti re kebuah ke sem
0: cerita ngan jadi start tau ke bisi penanggol kebukai kunci nak temu kini nanti di madah ke lawan Dani di kumpul ke kena
1: ya sikit dan orang siti tu malu ne sem udah nemu diri bisi pengawak udah nemu diri bisi namanya semaya ngan orang ni tu lawan tu nya alasan tu tadi lawan Dani kelanjut tindu kita malu nama dah kena ne atang pelapa
0: bisi orang kejujur pelapa aku
1: dah bisi bisi orang ke baka namanya nyamai gitu terus terang bisi ke bukanya sem
0: madah tak kebenar namanya tadi
1: jadi ban tuan pun kalak nak ngasai kita sem deh laban ba pengawak ke di kerja kita itu apalah peninggal kita sama nemu ne nanti kita itu lawan Dani lawan pagi ku aku ba pengerap pagi tu laban tuan suah gawak pengerap pagi ne maya segi pukul 6 nya segi udah berjaku meradio sudah udah bunyi meradio tu sem ne jadi kita pada itu yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 nang udah tadi dah, tu
0: UPS sudah
1: UPS kita lalu madah ngai ke MCR kita udah datai tu DJ bandar datai ada si dah ngiga ne nanti tua lawan dari 5:30 nya telepon si dah yang ngai tua ketua kegawaknya tau ke telepon ngai ke bos tua
0: kita ngai tua kita yang menyata tadi tanya entama nadai di pedak si dah ya lagi udah pergi gak mesti dah tadi setengah jam sebelum kita ke tamak upi kunti tadi.
1: Ya. Jadi nuan kalau ngasai ku tentu Sam?
0: Aku lawan mimit kalau Mel. Lawan
1: ni,
0: mimit.
1: Ni nak kak mimit
0: ya Sam. Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6.
1: Oh nya.
0: Kalau kira lawan menyadari ne. Lepas kita nak munti kita duti pagi. Kira ama bunyi kunuan pukul 5 lalu nya nang dah datang dupi. Nanti 5 lalu datang dupi tadi. Pukul 4 setengah bekenya udah dani nya tadi.
1: Udah mandi.
0: Udah mandi dani. Jadi berapa minit dari kak pukul 6 tang nasibnya ujung minggu. Nadai mandi tadi. Burung lay aja. Burung lay udah nya tadi lalu pasuk baju terus nurun. Lepas kita ke tenyam lah sistem kita itu bisi nyawa mimir banyak tadi.
1: Segi amatnya Sam. Kebarunya Sam deh.
0: Kebaru.
1: Kalau masuk balik. Gak cerita ya
0: nek. Kita lihat sobat. Nama kita ninggal lagu Melayu. Lagu Melayu lah. Bisi punya penanggulnya.
1: Tahu ke bisi penanggul bahwa sistem kena kena kita. Okay, ketika usia aja lagi ya. Kadang-kadang sistem ke bisi penanggul atau deh Sam.
0: Ya. Cun-cun atas itu berapa minit dekat pukul 6.
1: Sempat kena. Sebelum pukul 6.
0: Sebelum pukul 6. Nya mana hasil ujung minggu baju sebarang tadi ah pas pasuak kena tadi. Dan lepas tidur aku tancut aja ada mail. Lagi lepas aku bisi kak kuno nak nya lagi. Bisi idea orang ke dalam komennya. Lalu Siti lagi maya bisi kuas suba mail. Tanya diatur Siti reunit kita di tahu nya tadi. Lawan aman aku dah ni maya nya mail. Kati tak nak ninggal jam sekali ni.
1: Udah diaduk ke jamnya ne?
0: Udah di sayen.
1: Nak
0: dinga.
1: Nyaman tino mati ne?
0: Tino mati. Pukul 9 lalu baru ngeledam nye kurang. Nak nurun sekali aku.
1: Urang udah nyebut pagi.
0: Udah kekuc ya orang dia. Madah kediri MC aja. Nak jadi nurun punya tadi.
1: Kapan dah? Nyak mel sana ne?
0: Hari ini nurun lelese pada orang ne. Bahkan wan deh mel. Coba aku kalah ne?
1: Kalah Sam lagi tuan cerita kenyak Sam ne?
0: Okay.
1: Tak komen dari para peninggal tu Sam, lagi kau cerita aku gak?
0: Abis sih cerita lawan nurun
1: eh. Sam lama kita tu munyi kurang mensia. Abis sih maya kita yang tadi lap menya nih. Abis sih kadang-kadang nyak meh nyuna ingat kedirimpu ke abis sih semaya kadang-kadang ingat kedirimpu luti nyak meh.
0: Ingat ke kita itu tadi lawan dah nih. Kena ingat. Terkelanjur tindua lah tadi.
1: Tu sama pagi ngagai Rona Rigum. Abis sih mulai ngotua pagi tu Sam. Topik pagi tu jadi baik ya aku yang lawan nurun tau ke kelanjut tinduk namanya lebuh ke kan nurun kerja jadi nanti baku aku yang alasan aku kereta rusak aku yang banyak macam sikit ngagak kira ngagak alasan banyak Sam deh tak terus terang madah ke dirimpu lawan Dani deh. Danya Sam
0: okey tu uka beige atau aku tadi mail ni subah koya laban bisi mayanya sekali World Cup koya lalu terkelanjur ke Dani koya bisi siku kaban ya subah koya atau ke kat tuna aku demel dulu ya masuk ke baju ko tancut ya malam. Lepas dia nemu kadang ya udah terkelanjur tindua Dani beberapa sengli aja ya kuya lalu nurun kena baju kena yang udah disediakan nyari malam tadi banyak kok aku tadi
1: kau bisa gak aku kalah tinggal cerita Siti
0: Sam halo
1: mayu lah bisa Siti cerita atau Sam dia lepas gak kira pergilahnya tadi tunggu Dani deh kan nurun sekolah pergilah deh Sam
0: kena baju sekolah dulu
1: udah manik malamnya lu kena uniform baju sekolah pasuk ke stukin kasut dan gue pergilah dan nurun pergilah nurun
0: nak dia berkasut
1: kasut pasuk
0: pasuk kan
1: dia jadi dia tindu kena kasut sekolahnya deh Sam dan uniformnya nak lengkap dia kena ya deh paginya nurun masuk ke kasut je utah magang deh
0: di ujung minggu ya kita berketuk nih di hari biasa berkini dia kena garik ke tenyak nih garik nak baju kemejanya
1: sih kaya ya menyesem banyak macam cerita nih. Okey lagi tu berkongsi ke cerita buka itu Sam.
0: Okey lagi nampung macam komen baru nyamai kebuahan baca-baca bunyi ke Australian ngau Nelson Nehru ke

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadahnya berdarat. Kurang kau.
3: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya, nah. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan na tuan.
2: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu, nak Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama kanya na tuan.
2: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Daniel Petrus ngau Daniel umpiang ke pagi tu ang kini yang okay kalau kita yang kini yang
1: mayu kamu teh kalau yang kini yang kita ini sem kadang-kadang lebih tu ke berjalan itu kan dah mata tu meni yang kebuka ini kadang-kadangnya tu sangkut makaki tu anak mendak teh kapa muat tu anu jauh teh perni yang ne
0: ya lebih lagi belum kita ke deriba nak kelal orang kini yang ke tisi dari ne lapan dia bapa sikian aja nanti kita ilap kadang
1: tahu yang kereta kadang-kadang itu ne
0: atau kelantai orang ke bamua kita kini ini temu kini yang sebun
1: sebun mayu macam tu mesti sejalan ya ke tahu ngerindang kati kita ini sem okey jadi mulai ngagai topik kita ba 2 pagi tu tu hari Juana so pagi jadi kuya ya kalak kuya ngasai ke utai ke ketok kuya tang ya terus terang mai kuya madah ke drimpu kelanjut tindu kuya tu pan laban alam ya kena namanya tadi udah diadu kayaknya nak memunyi bisik memunyi keterubah ya kuya tang ya nak berarti kenya ya kira nak dinga ya menya sem nya kanya digagak ya sekali jap bunyi tahu kaya bisa bunyi lalu ketiak kaya kena kaya ya
0: nyendas puting nak tanya jam kan nama handphone
1: handphone menya kini ne tang kuya ya agak tetap nurun gawa aku main nak jam kuya tang segi jam te kita tadi lawan nurun kuya segi temu jam aja lain jadi nada ngawak nurun jaga gawak kena anu pan kena anu ganya belakang kira kuya laban tanggung pengawak kita ngerja pengawaknya nak tahu nak di kerja tu asarinya
0: kuya tapi jauh menyenai
1: ya anu meh
0: tahu lapan telefon tahu bunyi anang silap kadang tadi mail ne ya nemu miut ke dirim pau
1: ya pian ya kayaknya kebuah NSM
0: tahu nak bunyi ya nya aku selalu double check ke baru aku sikit tiga itu engkau jam nama tu minit ke terubah udahnya 5 minit udahnya
1: 5 minit dia kaya deh 5 minit udahnya dia kaya deh nah daim ya
0: muah nak tadi
1: nyung lagi emu
0: ringat udah telepon
1: suai dia kaya
0: okay Miss Andy Lina Andy ke pagi tau kuya ya kalau ngasai kutai ke berketau kuya misi sekali suba ya lawan Dani pama udah lawan Dani kuya lawan menurun kerja kuya nak pan bekeni pan kuya tapi aja kuya mel datai ba nur kerja nanya membala kaban kebuah ya ke lawan tangi amadah jujur amadah kediri lawan Dani kuya
1: ya main ku dah
0: tak malu kuya malu korang kuya langsung saya saya itu ya nya Mrs Andilina ke pagi tu.
1: Ya jadi selamat pagi ngagai Yen Will kalau ngasai ke utai ke begitu megak ko ya jadi ko ya nadai alasan bukai ko laban dirimpu ari tungak ke semarahan kin sigi temu de jalai ke bededat ko ya nya mela santai udah laun padah ke jalai skuat na sempat masuk ngagai palando kerjanya ni tiap jam ko ya jadi bos siapa nyaut nang ngira laun datai asal masuk gawa aja anak kunting ku ya anak masuk setengah hari atau ke cuti pemisi nyiat mana dan sem tang anak ke kelalu suai ku ya anak lebak ke drempu datai lawan nanti nada penanggul kena ke bos ke bekenya hanya sem
0: nah ke bos ni nanti buka nanti buka kita ke buka kawa perintah tu ni oleh kakak kenya ni
1: ya nai bo jauh jumat tu sem ni ini nanti buka kita ke DJ itu kurang deh orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu punya ketua teh lawan. Nadai memunyi mari di honya ne. Ngen nak lagu bukaimnya.
0: Lah nak begau baru dunia. Nama aja ko Melayu
1: ko. Radio hoi bantu aja ko Melayu tu ko ya. Bisipnya ke buah na sem.
0: Bisip ke buah manya ne. Okey jam jam ke pagi tu Ari bin Tulu ya kala kelanjur tindu ko ya. Tang ya bisip mari alasan ko ya mel. Madah ke pedih perut ko ya. Ciriat ngen jadi nuhun ke kawa. Nama tu dulu ngena buai dulu kenya kuya
1: nah

0: Nanti kesuai hagi tu madah kepada perut pergi lah ngai kata tu hanya lika lah san kepada perut gigak lah san bukai kata ya. Ukai ngajar kita tanya atas tem deh. Kita berarti ke namanya nama alasan kena kena balap tinggal kita ini.
1: Okey. Kereta selamat ke kena ini.
0: Ya. So pagi ngai Dennis jinggan kawi betul tu tadi tem deh. Hanya di kuya ya suai hamat bekerja kuya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekerja pun suai mana ya. Udah dah ni kau ya maya jam ke memunyi pukul 7 sempat padam ke aku ya alamnya nya aku tak ada sem deh kaya ya odenya 7:30 lagi aku angkat aku dah kok ya ne jadi padam ke agenya sekali nyu tadah ni pukul 9 pagi jadi kak pena outdoor gas mah aku ya mandi berumah turun lalu wasap pakai bos madah ke dream pulau dan ni
1: padah kereta jai kereta dari macam-macamnya. Okey, 2 minit untur berdaun ne. Okey, baik ya kuya jarang ke ya Dani lawan kuya. Laban ya otomatik kuya Mel. Kerebak tawas alu kenani ke diri empu kuya jarang ke kelanjur tindua. Engkau bisa ke sekali dua ke pelabak aku ni. Tang jarang ke orang ke kelanjur tindua kuya. Bisa ke orang ke nama tu jarang. Dani lawan kata tadi. Tahu kena ingat jam tadi.
0: Pemandai mengagak alasan eh. Sem, jadi nanti aku empu tu sem. Munyi kenuan tadi. Nan tu jujur.
1: Bisa alasan eh.
0: Kira ke ngena kreativiti rempuh punya. Jadi utai ke kalak kena aku di same. Lepas sekali aku kena sobat eh. Padah ke aku kereta aku yang tadi ngai start.
1: Nyok alasan ni paling kreatif.
0: Lepas itu kan tadi same deh. Udah datai ba kunti. Berapa minit sebelum pukul 6.
1: Berapa minit.
0: Jadi ngai aku tu kemari. Namanya udah lebih pukul 6
1: same.
0: Udah lebih kira 10 minit mah. Lepas pukul 6. Aku tamat ke konti gitu. Jadi aku mendak jam udah lawan sikit lalu bertelepon mah minta tolong balai MCA tu ke mata ke dulu banyak maka kena dia penanggul tanya deh atang dia tua ke nemu ceritanya tadi tua jam ke nemu
1: lagu jam dia lah namanya dia
0: anda sikit udah aku agak ke laban sistem kita ke dia tu tu sem ya siti siti pemanah ya tanya berjalan ke diri deh berjalan ke diri jadi kira ke maka kena dia penanggul banyak aku datai gesa-gesa dia datang ini orang agak diri relax hanya cerita kita itu saya melaban kita itu mensia kadang-kadang sama ya, meh, bisa maya aku ke berkenyak deh lagi mendak cerita ke bukai Sam
1: ok hari Stanley bayang merampau ke pagi tau.

0: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngaya-ngaya. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah lebang sehari itu. Kita mesti dua kejutan.
3: Perindu yo.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Itu
1: kemiau. Kalian minta untuk rempau.
4: Bisa balas tu. Itu kemiau.
1: Sama pagi.
0: Kau jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa rempau.
1: Kek kita. Sirap lora.
6: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
7: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang Ba Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
6: CSK ke-9 ngelatih ke industri.

0: ke masuk agar ngar final ACSJ ke 9.
1: Baby Chloe. Jadi dah time berbala mayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisik 12 itu lagu siapa ke juaranya ilah kita sama ganti nah. Alaban tiap ikut kita itu Sam, lepas kita berarti lalu ninga ke lagunya. Udah bisik perambu bati drembo mana Sam bakal kita aku kat aku tu menang aku atau kita bisik namanya tadi
0: Praga mati drembo tahu ke lagu ke nang
1: dikrindok kita
0: drembo jadi ya malam ni lah kita nemu
1: penentu penentu ya sama datai jadi tiku berarti ke Sam namanya tadi orang ke bisik madah ke drempu kat datai bukan penduduk lepas kita bisik muka namanya tadi ngage sida bala penyembang lagu bala penyanyi orang ke namanya by industry music kita ini bisik dibuka kita no sidan tadi booking tau ke ngamuk penduduk deh baru 3 hari dibuka nyu tinggal berapa itik dak kotanya pada ku sem deh kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisik
0: industry kita
1: ya sama support program kita ini lah ya kebuka yang ngirau lah benda kita ke datai datai tu mu ngicak ke kita yang tadi bisi palan tu kita duduk
0: macam nyamai ke duduk meda orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam ni lah nanti ingat ya 3 hari bulan 10 lah
1: ok pulai ke topik tu pagi tu Sam Johnny Kejuan bedau tadi ni
0: bedau
1: so pagi ngagai Johnny Kejuan bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kalau agak kelanjut tindu atau ke ngantau korang dapat naninga bunyi jam ke berbunyi ku ya jadi nanti bisa berketuk aku terus telefon ngagai upis lu madah ke dalam pulauan lawan mimit datai ku ya lawan lawan dan tindu jadi terus terang aja ana mayuh ke dalih ku ya tiada lawan lawan mah
0: jujur aja mah terus terang aja mah ku ya ne
1: iya yang main ke berkenyak Sam deh lagi tua dari hari siti namanya tadi tua ke bula ya kak bertampuang ya bertampuang kena menyelamat ke dari pubak pemula ke terubah nyalai berhati-hati buah kita ke kak ngarang cerita
0: okay bula ya terima creativity
1: oh nya istilahnya
0: creativity
1: anak saya mau anak lebak ke terempu
0: anak ngajak orang ne. Ya anak lagi nombong anak ne. Indah ya kreatif lagi
1: okay.
0: Okay, saya mana jingga ke pagi tu sekali Maya suba kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal bebaik ke ngirup kai semetianya meh kuya nganti mata kat tinu jadi ya nang sigi udah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
1: kena sedia kawak
0: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali di pasuak ya baik tinua.
1: Oh nyunyi. Bukannya tadi.
0: Laban ya sigi nemu malamnya sida ya bising hirup.
1: Bisa pengawak menyana.
0: Nangi ke lawan dani pergi lah. Kuya sekali dani tama amat lawan kelanjur tinua. Kuya.
1: Ya main ke gara udah di pasuak. Ya. Itu menurun.
0: Nadai mpungas, nadai apa semua. Tak terus kuya. Ngagai padam, ngagai ipuat kian kuya.
1: Ya. Lai mandai menyana sem.
0: Lai mandai menyana. barang kuya punya ni.
1: Ni kuya tak pancit ke punya wangi je punya.
0: Betulnya.
1: Rini sabai sampai pagi bisa buka gulai dengan tua pagi tu Sam. Jadi kuya lagi biar subak. Suah nar kuya nak nemu hari. Mata kak mati duk kuya. Udah memunyi jamnya tadi alam 5 minit lagi angkat kuya jakuk. Lalu lanjut ke tinduk. Tang dia tu tumu tinduk tumu ke dani jam yang tua itu kuya. Angkat mat tu deh.
0: By
1: umur. Amat kadang-kadang kita selalu ninggal orang tua sebenar deh. Tinduk tumu. Ngai aku kaya pergi lah tumu mai ku dani ku. Sehingga berkenyak. Bisa lalu ngai tinduk tinduk semalam-malam sampai nya datai ke sidanya tadi bertemu ngau bala Drisa, bala Lutur bertanya kenapa kebuah ngai tinduk. Kadang-kadang bisa ubat beri orang Sam deh. Tinduk ke selaban nanti kita nak cukup tinduk. Nya pulai ke nanggul ba pengerai tua tinggi darah tua macam-macam mutanya. Kadang-kadang tua ngai tinduk nya ke dapur ke tua tadi. Bapakai kutai.
0: Nambah ke kemai manis tadi. Ne. Laban bayi hormon atau ke bayi umurnya tadinya udah ngali habis-habis aku bukan bisa nang mayu orang ke udah tuai tau kumai kita dah tuai macam tak email madah ke dari pedis ke ninduak ke dari malam ngai tinduak ko nyak siti lagi ke Tegal tadi ke laban baik dah terlebak berapa aku mel tang si dah tau tanya pan lawan tindu pada aku tumu medani ne Iran ke aku medak ne
1: urat tuai sikit berkenyam mi sen berapa si dah terlebak deh kadang lawan si dah tindu ngau tua tua tu berandau maka orang kena mi ukai ke tua tu kategori ne mi ada sen jadi berandau ne betunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun mesti kan ne ngau kita dia si dah ya berkedu kau tua pergilah mai lawan dan ni.
0: Lawan dan ni.
1: Ya tu mui dan ni.
0: Tidak, dah kaki lima dia pukul lima dah. Yeah. Dah sapu kaki lima.
1: Kadang-kadang aku dah tak berkebun.
0: Apa kira ke pagi tu ya kalau kelanjur tinduak ku ya. Alo nak gawak sekali ku ya.
1: Mai ku dah.
0: WhatsApp aja ke bos ku ya madah ke wrong bird ku ya. Salah buruang.
1: Ya mimpi menya sekedar ne. Hante tua ke gawak the same ame kepandian mari rumah ne. Nyoh lawan dan ni madah ke dire aja mimpi kan nyale ya ke ni
0: same. Kita gawak radio ke kan jadi ke wrong bird ke deh. Alo deh good bird ora. Jadi bukan kita gawa radio tu kan jadi ni meh. Alah nak nurun meh. Ni nak kak yang nuan datai
1: meh. Mimpi jahit. Mimpi mana mimpi nurun jahit, meh.
0: Wrong bird ke wrong no, wrong turn ke.
1: Okay Sam. Dia nak kak. Tu pagi tu burung pula ngantik keluar mai tu ngirup. Okay. Terima kasih hangat guys. Semua kita sudah komen. Dan biasanya tadi dah sempat dibaca kami dua ayat. Jadi simpul bak. Jakob kita itu teh. Alah bagi kita mensiap menyukur tuan tadi. Kadang bisa ilap ke berkata sekali ketuanya tadi terus terang yang berpanggai batuan pun nanti tua tu bangsa orang kengai bulaknya yang ke terus terang ke tua dan tuan yang lebak ke dream pun Sam nanti tua bersemayang orang anak bulak ke semayangnya nanti pukul 8 betul tunggu lagi ke mana kita Sam
0: amat ya ngai ke tua dicap orang kreatif kreatif sana ke
1: okay. Kreatif ngiga alasan
0: amat kreatif ngiga alasan okay. Jadi awak kebukai mai topik kebukai topik anang bab penghidup kita besar-sarim ya tadi ya. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai pa program Indo Y912. Okey, bertemu baru bawa awak ke Bukai.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye selamat pagi Lucy M tulang besi urat tawai.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Raya Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan semata yang utama.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Klinik Kesihatan Baharu bernilai RM80 juta ringgit bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak 11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setiadi Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliarnya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic, pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Betong 99.5 MHz.
0: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: megahertz.
1: Kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saudara. Para pendengar Sri Aman FM waktu sekarang pukul 9.25 minit pagi. Sami Yusuf dengan Al-Mu'alim memulakan persembahan kita pada pagi Jumaat ini. Salam Jumaat penghulu hari. Semoga hari ini penuh berkah, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki lebat, lagi berkat, ya. Ceria sentiasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami ucapkan semoga pagi itu khabar kita semua dalam keadaan sihat walafiat, ya, sejahtera semuanya. Jadi kena itu kita orang bersama di Sri Aman FM bertemankan Amy ataupun saya Mulyami Ahmad yang akan terus menemani kita orang sepanjang kita bersiaran pada pagi tu. Jadi kita akan siarkan juga lagu-lagu hiburan santai, info terkini yang bakal kita muatkan, ya, dalam Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Jadi teruskan kekal bersama di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM pada pagi ini. 3 jam kita bersiaran di udara. Terima kasih kepada semua yang memetik dan juga memilih siaran kita. Orang di bahagian Semanggang, ya, bahagian Sri Aman, ya. Dan juga di bahagian Betong, selamat mendengar. Kita bersiaran search langsung, ya, menerusi Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa adik kakak follow, like dan share, follow page Sri Aman FM. Dan kemudiannya kita ada portal radio RTM, radio secara online. Kita orang boleh klik siaran tempatan kita Sri Aman FM. Menerusi TikTok live, ya, yeah. Okey, jangan lupa Twitter kita pun ada. Kini tu macam-macam platform media sosial. Ada Threads, Nyantisia, ada X. Yang pun kemudahan, ya, untuk kita orang bersama, kami orang di Sri Aman FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda kita orang, dan semoga anda semuanya terhibur, ya, dan juga mendapat manfaat daripada apa perkongsian kita, terutamanya aktiviti semasa, ya, informasi, maklumat semasa yang bakal kita kongsikan bersama-sama.

0: lah. Hai Nolela.
1: Cuba nak mikat orang nama Nolela. Mula nama glamour. Nak dirunggah nama senang kita si tahu, tapi mu nama unik. Contohnya lah ya, Nolela jadi ilot. Imah jadi imot. Ya nama gelaran ya, orang tahu, tapi nama penuh orang si tahu. Apapun ya, senang ditunggah sebenarnya, senang dipanggil kata orang. Baik, salah satu lagu yang dicipta sendiri ya, ditulis sendiri oleh Haziq Rosabi bersama dengan Afan Mazlan, sebuah lagu yang bergenre lagu tradisional Melayu. Tapi nyati Nolela dari Melaka, kita mau Nolela dari Sarawak, Sabah semua. Okey, selamat pagi untuk Nolela lah pagi tu. Senyum lebar ajaknya. Okey, lagu yang bergenre tradisional Melayu, semoga apa tu lagu tu sentiasa malas segar ya. Jadi memboleh lagu tu nya boleh didengar ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Si lejuk orang dengar ya, lagu walaupunnya lagu tradisional Melayu tapi banyak orang mendengar ya, yang meminati. Lagu sedemikian kita boleh kita nugget orang belia tu suka dengan lagu tradisi tradisional ya. Apapun semoga kita orang terhibur dengan keceriaan yang kita kongsikan bersama pagi tu. Baik, kita tinjau dahulu keadaan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada 11 pagi, petang dan malam kedua-dua bahagian dalam keadaan jerebu ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Manakala keadaan angin pula, angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitulah tadi ramalan cuaca ya, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada hari ini Jumaat 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya, sebagai perkongsian kita bersama-sama. Tinjau dulu keadaan cuaca kita dulu sebelum kita memulakan perjalanan ya. Jadi macam biasa, bila keadaan bercerebu tu mungkin kita orang berada di luar nak ke mana-mana, yang perlu aja pastikan kita orang menggunakan ataupun makai penutup mulut dan hidung ataupun mask ya, ketika kita berada di luar, dan seboleh-bolehnya kita berada juga dalam rumah, mesti ada apa-apa urusan di luar lah ya. Okey, apapun jaga diri, lindungi semua ya, jaga keselamatan kita masing-masing, terutamanya ahli keluarga kita, kawan-kawan kita ya. Okey, sentiasa berada di dalam bangunan masing-masing lah ya, untuk sentiasa lebih sihat lagi.

89.5 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Pukul 5 minit pagi. Dengarkan Sweet Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi yang bawa ajak bersama, terima kasih banyak. Tune je 89.5 MHz yang menandakan kita orang dengar. Saya akan secara langsung di Sweet Aman FM. Ya. Yeah. 10 pagi kelak kita akan sama-sama ikuti dunia 10 pagi. Perkembangan semasa dari luar negara akan kita kongsikan dari Nasional FM. Ya. Baiklah, saudara, jerbu di Sarawak menunjukkan peningkatan sejak semalam. Ya. Dengan 8 stesen mencatatkan indeks pencemar udara ataupun IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Kuching merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192, diikuti pula Samarahan 184 dan Serian 180. Dan seterusnya, Sibu mencatatkan bacaan IPU 158, Serikir 157, manakala Sri Aman dan Bintulu masing-masingnya 153. Dan Mukah merekodkan bacaan IPU 104. Dan 3 stesen lagi mencatatkan bacaan dalam kategori sederhana, manakala Kapit catat bacaan IPU kategori baik. Ya, itu perkembangan semasa yang berlaku berkaitan dengan indeks pencemar udara. Jadi Sri Aman dengan Bintulu dalam kategori tidak sihat, ya, 153 di kakak. Jadi kita masih berjaga-jaga juga, ya, berhati-hati dengan keadaannya. Bagi Tananga pun masih lagi putih-putih di luar, ya, berjerbu berlaku, ya, sebab diramalkan tadi siaman dengan betong pada 11 pagi, petang dan juga malam keadaannya jerbu, ya. Jadi kurangkanlah, ya, aktiviti fizikal kita orang, ya. Boleh lakukan aktiviti riadah kita orang, terutamanya senaman di rumah, di pejabat pun boleh, semuanya boleh jadi. Okey, ya, caranya. Dan 10.30 pagi kita akan siarkan rancangan logat kita. Jadi kita akan sama-sama mendengar logat kita yang kita pilih hari itu. Ya, 10.30 pagi. Dan Nora ni untuk sebuah rancangan tazkirah agama, ya, yang kita membuat daripada penyiaran JAKIM. Jadi kita akan mengikuti ruangan Nurani pada pukul 11.30 pagi dengan tajuk yang dimba ialah istighfar, ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, ya. Okey, jangan lupa adik kakak 11.30 Nurani dan 10.30 kelak logat kita, ya, yang akan kita siarkan untuk episod yang ke 33.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin PA dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijaga hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

Dengarlah Spectra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi.

0: Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Okey, janji temu kita semestinya di Sri Aman FM. Frekuensi sudah dipadah. Kita untiun aja. Ya. Follow IG, Twitter, page Sri Aman FM. Ya. Hantarkan kiriman ucapan, ya, komen, anda pesanan. Kita orang masih lagi dalam suasana hari kebangsaan, hari Malaysia, ya, kita orang boleh hantarkan apa ucapan kita berkisar dengan apa yang berlaku kini tu, sambutan hari Malaysia, sambutan hari kebangsaan. Kita boleh beri salam macam ialah, ya, ke page Facebook Sri Aman FM secara langsung bersama Amy yang itu, ya, dah masuk jam yang kedua. Jam yang pertama sudah lepas. Selamat jam pertama nak. Yang kedua lagi saya masih berjuang. Okey, kepada pengantin-pengantin baru hari itu, ada yang mengadakan majlis akad nikah, ya, di pejabat agama ataupun di rumah pengantin, ya. Jadi semoga hari-hari kita orang tu dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga keindahan, ya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selalu dan sentiasa berkekalan. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk anda, ya, sebagai raja sehari. Hari tu orang majlis akad nikah. Esok orang sudah mula dengan majlis persandingan, ya. Bila majlis persandingan tu orang datang pengilan nak nangga pengantin, nak nak. Jadi yalah. Bila bersandingnya, maksudnya pengantin tu duduk bersamalah, duduk bersebelahan, di satu tempat yang istimewa di atas pelamin yang disediakan. Alhamdulillah. Jadi jua hubungan berkekalan, ya. Okey, dah tahu siapa pengantinnya. Kita yang datang tu sebenarnya bila pergi pengilannya, kita mendoakan kebahagiaan pengantin, keluarga dan kawan-kawan kita yang datang ke majlis. Kita sama-sama berdoa lah kebahagiaan untuk semua. Ya, siapa simak bahagia. Okey, sebelum kita meneruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya, perbagai genre juga kita hiburkan anda. Saya asyik menyanyi. Penyanyi-penyanyi kita yang menyanyikan lagu masing-masing. Ada yang menggambit kenangan, yang memori. Ada juga lagu baru daripada generasi-generasi kini tu. Walaupun kita teruskan dengan Hebah Hantuk, ya, adik kakak, sabar dulu. Kita teruskan dengan salah satu program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan juga Betong, ya. Jadi lokasi, tarikh dan masanya telah pun ditetapkan. Dan untuk semalam, hari ini, ya, hari tu sampai esok, ya, hari Jumaat sampai esok, ada 4 lokasi yang disediakan. Jadi para penduduk, masyarakat setempat, ya, maklum dengan Hebah Hantuk. Jadi bagi Dun N29 Beting Maro, lokasinya di Pasar Sebaneka Keluarga Pusat, ya, bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N34 Batang Aik, jam 8 pagi hingga 3 petang, berlokasikan di Cit Siang, ya. Dan seterusnya di Dun N36 Layar di Pasar Sebaneka Keluarga Betong, ya, bermula dari pukul 9 pagi, ya, 9 pagi sampai 3 petang, ya, 9 pagi sampai 3 petang. Dan akhir sekali Dun N37 Bukit Saban di Indai Mart Spauh, ya, 1 tengah hari sampai 6 petang. Jadi masa ditetapkan ialah 1 tengah hari sampai 6 petang, ya. Ya, untuk jadual hari itu sampai esok hari Jumaat sampai esok hari Sabtu 18 sehingga 19 September 2026. Dan untuk hari Sabtu ada tiga lokasi yang disediakan, ditetapkan di situ. Sebagai makluman semua, di Dun N28 Lingga, di Dewan Meludam, ya, untuk di Meludam, ya, 9 pagi sehingga 3 petang, ya, maksudnya 9 pagi sampai 3 petang di Dewan Meludam. Dan berikutnya Dun N33 Engkilili, esok ya, di Dewan Sekerang Lama Engkilili, juga masa yang sama, 9 pagi sampai 3 petang, ya, 9 pagi hingga 3 petang di Dewan Sekerang Lama Engkilili. Dan akhir sekali di Dun N35 Saribas, dengar penduduknya, masyarakat setempat, di Dewan Milenia Debak, ya, jam 9 pagi sampai 3 petang, ya. Jadi ia diadakan 9 pagi hingga 3 petang. Jadi itulah lokasi dan juga tarikh dan masa yang ditetapkan untuk program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang diadakan pada minggu tu. Jadi maklum adik kakak, hadirlah, ya, keadaan kita orang berderbu di kawasan kita orang, pastikan jangan lupa untuk pakai mask, ya, pakai penutup mulut dan hidung, ya, sebagai perlindungan bersama-sama. Dan sebagai informasi juga, program Rahmah, Jualan Rahmah Madani itu diadakan adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik. Jadi makluman ini, hibahan ini kita bawakan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Cawangan Sri Aman. Jadi maklum dengan perkongsian yang kita muatkan dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu Sri Aman FM.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekelip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.
4: Spektra 912 warnai hari.
5: Dengarkan lewat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Syaman FM. Jangan lupa.
6: Hai adik kakak, jumpa lagi dalam lewat kita di Sri Aman FM. Lewat yang kita pilih pagi itu ialah Nabun. Ejaan N-A-B-U-N. Nabun. Adik kakak, nabun tu bermaksud cabut lari atau lari dengan laju. Contoh ayat, yah nabun sidak biak berikut. Tahu ada sarang lanyet di pokok besar sia. Nangsik pandai jenuh sidak ya. Dikacau sidak juak lah sarang lanyet di pokok besar ya tik. Jumpa lagi adik kakak dalam lorot kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
7: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam lorat kita? Jom dengar lorat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi berinformasi.

Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas

Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

terbaru daripada Hazami dengan Renjana Jiwa membawa kita ke pukul 10.49 minit pagi, bukannya malam, masih lagi siang untuk adik kakak. Okey, seterusnya kita nak berkongsi juga maklumat mengenai program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Betong yang akan diadakan pada 25 sehingga 27 September 2026, saudara, di Kompleks Sukan Betong yang akan dilangsungkan selama 3 hari ya. Jadi banyak sebenarnya aktiviti menarik yang akan menunggu para pengunjung yang akan hadir pada hari yang kelak selama 3 hari diadakan, termasuk aktiviti pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Dan sebagai makluman juga, majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak pada 26 September 2026 jam 9 pagi di Kompleks Sukan Betong. Jadi adik kakak yang berada di sekitar bahagian Betong dan yang berdekatan yang sekitarnya, datang ramai-ramai di Kompleks Sukan Betong Kelak sebabnya dilangsungkan 3 hari. Jadi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang ya, untuk bahagian Betong. Dan ramai juga pada 26 September akan diadakan satu konsert, konsert rakyat Sarawak Ku Sayang 2026 ya, bermula 8 malam. Nak tahu siapa artisnya? Kita orang datang awal-awal ya, sebelum konsertnya berlangsung. Untuk hari kedua, hari kedua kejadian untuk program Sarawak Ku Sayang di bahagian Betong ya, bermula 25 September sampai 27 September 2026. Jadi informasi pentinglah untuk anda yang berada di sekitar bahagian Betong. Datang kami-kami buat keluarga teman-teman ya, untuk sama-sama kita menyaksikan aktiviti yang bakal diadakan sepanjang ia dijalankan kelak. Baik, 11 pagi akan kita ikuti ulasan berita yang disiarkan dari Nasional FM selepas ini. Kita dengarkan bersama lagu ini, Cinta di Akhir Garisan 2.0, memberikan membariskan artis tempatan, artis terkenal, cukup terkenal ya, Malaysia, Syarat Noor, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan Nadira, menghiburkan anda di Sri Aman FM.

0: mismo.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Menarik di Very OK.
4: From the FIFA World Cup.
3: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
4: All building towards the greatest tournament in history.
3: Semestinya

teman-teman sekalian. Ha, masih lagi bersama di Speak Aman FM ya, 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Pertemuan kita hari itu Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita telah pun dihiburkan oleh Pidu Wanita Negara kita Datuk Sri Siti Nurhaliza menerusi lagu Purnama Merindu. Waktu sekarang pukul 11.19 pagi. Sik berasa. Jam yang terakhir, jam yang ketiga. Dan selepas tu, 11.30 kita akan siarkan Nurani. Ya, tazkirah agama yang bertajuk Istighfar, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim ya, dari penyiaran Jahkim tu. 11.45 kelak kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari tu ya, saudara kaum muslimin dan juga muslimat. 12.30 hari maka kita akan tamat untuk siaran kesinambungan seterusnya di YFM RTM Kuching ya, untuk siaran dalam bahasa Iban. Jadi teman-teman Facebook kita, apa khabar? Terima kasih banyak sebab kita orang masih lagi setia dari awal pagi tadi, 9 pagi sampailah ke tahap saat tu ya. Setia bersama di RTM. Okey, tiba masanya Amy bacakan komen serta ucapan daripada kita orang ya. Yang pertama daripada Timbal Tawau yang mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Induk Kenawit nyamadah menonton dengan anda katanya. Okey, terima kasih Induk Kenawit. Dan yang juga pun ada hari itu, mudah-mudahan sihat walafiat. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Sama-sama jua ya. David Ikam, apa khabar David? Mudah-mudahan bagi tu sihat jua. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Saratok. Terima kasih. Terima kasih katanya. Okey, Roy Kwang yang juga mendengar siaran kita sambilnya bekerja, sambil juga mendengar siaran Sri Aman FM ya. Terima kasih Roy Kwang ya. James Pengiran mengucapkan selamat pagi, begitu juga Ujoh Chaung dengan selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Dan Belengke Baja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Keling Temawai ya, mengucapkan selamat pagi, minta kita siarkan sebarang lagu untuk hiburan kawan Facebook dan semua pendengar pagi ini dengan ucapan selamat pagi semua. Okey, seterusnya Sapian Podin, Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam Jumaat ya. Terima kasih Sapian Podin. Kita teruskan bersama dengan Biah-Biah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bersiaran. Diharap sihat hendaknya dan salam Jumaat kepada semua rakan-rakan Facebook serta pendengar Sri Aman FM. Semoga semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, sama-sama Biar-biar. Okey, Ignacinda Robin, selamat pagi, selamat bersiaran. Dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Okey, cuaca kat Miri pagi tu hujan, minta kita siarkan lagu dari Fauzan Latif dia buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat, buat penyampai semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Terima kasih Agnes, Indah Robin. Okey, Brody Muyang mengucapkan selamat pagi dan salam ceria selalu, selamat menjalankan tugas seharian ya, mendong hari kami di Engkelili sekarang katanya. Terima kasih Brody Muyang. Suhaila Abdullah, Assalamualaikum dari Kuching tok. Okey, hai, selamat bersiaran di Sri Aman FM. Selamat pagi Jumaat yang berkah. Terima kasih Suhaila Abdullah.
rakan kita dari Kuching, ya, turut bersama beri bunga juaknya gitu. Ucok Caung tadi, selamat pagi katanya. Nak kita siarkan lagu Fauzan Latif. Tu ada janji dengan siapa tu, Teh? Yang sukakan lagu Fauzan Latif tu. Saya okey, kita teruskan untuk komen yang berikutnya. Ramli Lee, ya, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu. Bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibuk panas berjerebu masa tu. Oh, sama kita, sebab kita di bahagian Sri Aman dan Juak Betong pun jerebu pada sebelah pagi, petang dan juak malam, ya. Winnie Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Sri Aman FM. Cuaca di Serikat panas pagi tu. Jaiton S, assalamualaikum, selamat pagi, salam jemaat penghulu segala, semoga segala hari itu, semoga dipermudahkan segalanya. Happy Konti terbaik Sri Aman FM. Terima kasih banyak Jaiton S, ya. Okey, Dolly Tommy, selamat pagi, salam jemaat. Terima kasih banyak Dolly Tommy yang sama kita dari Sri Aman. Dan akhir sekali Roy Kuang Tek mengucapkan terima kasih. Thanks katanya. Baik, semua dah dibaca, harap puas hati. Okey, senyum lebar sekejap, sebab pesanan kita orang sudah disampaikan, sudah disampai, ditujukan kepada mereka yang dirindui lah, yang diingati selalu. 11.25 minit pagi, kita teruskan dengan lagu ini, persembahan daripada Dr. Fazli, Asmara Ini Sri Aman FM.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Spektra 912, warnai harimu.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan bersama di sini jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.31 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.31 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.34 minit petang dan fardu Isyak 7.43 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.18 minit pagi dan Syuruq 6.25 minit pagi. Info solat pagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Baik, 12 tengah hari anda akan terus mengikuti berita tengah hari dan siaran seterusnya dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. Baik, untuk siaran tempatan kita hampir ke penghujungnya. Terima kasih atas sokongan padu anda semua. Dan Amy akan kembali bersama anda pada minggu harapan, ya. Pertemuan yang sama juga, ya, untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Dan untuk itu, kita tinggalkan anda dengan lagu ini, Hazama, berjudul Tercipta, sebagai penutup tirai persembahan kita. Jumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari bergalan dengan aku Daniel Stephen bar berita tengah hari YFM. Gaya penangguh sebut nasab di Sarawak, Datuk Agi Mengkang ngirau ke hati. Kalai 9 Bengkai Stesen pada ketika pengamah angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai. Nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179. Ngau Serian 173 IPU. Sibu 164 IPU. Serikai 161. Bintulu 157. Ngau Seri Aman 153. Lalu ditangkan ke Mukah 152. Kapit 105 IPU. Tiga Bengkai Stesen ke Bukai, Tikas Jalan Pemersi ianya Semelaju 94, Miri 68, ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berbuling bak sepauh dekat disambung baru sarito. Sapir Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas bak Facebook madah ke Iampo bisi udah datang abas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lauh ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Dato' Ahmad Douglas megak madah ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus dinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api nang ngau naka ulih ngerara api kagi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi ndur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkah pengawal dagang mikro min ngau jalan pemesai PMKS ke dikuasa Opis Lada Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkah PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansel Malaysia lompar tiga 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah ke Cemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jaku ya dibaca sapit Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Berbang itu, Dato' Sri Dato' Nuraini Ahmad megak bisik meri perangsang ngagai balas sidak ke bekerja Baupis Lada Malaysia MPB mengkeng ngetan ke pemanah pengawal profesional ngau integriti. Tu dikena nentu ke pengawal tidak pejalai ke sidak oleh nyawab balak orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada ba menua tu. Yang megak madah ke ubah sistem kerja ri manual nyau ngena digital baka ke dia tu nang berguna benar nyadi kemalin ngagai nembiar baru. Ba pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawal Opis Lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia ba kategori Perak ke diatur ya ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan 200 Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berangka hari 16 hari bulan nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembiak Lomba Engau Pemansian Orang Dagang Dato' Jerol Rentap Jabu madah kemayu bengkah program dekat diatur. Kalau nyerombak program tu ke diatur bak hari ke penudia ianya 17 hari bulan 10. Lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tuila. Dinentap ke penatai Mansia Mayuh, ngoduk lombak tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke jaku tu,
Udah bekal ke nyadi Chairman Ba Awam Komiti Pengatur HSN 2026 Peringkat Negeri Sarawak di Betung kemari. Terdekat kami main kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah itu. Nyadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Lalu disalin Edwin Langgah, Reseksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dalam Malaysia, Marani, ngau selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pakoh, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak Gau Singapura.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebut nyam majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Dengan hari zaman yang ke YFM, selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026, hari itu tengah hari, hari 5 kalai bakal selama tengah hari-hari 5 YFM di Kuching itu dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi. Ok, Daniel Stephen kelengok kita hari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke besi pesan berat, kena tarik ke pesan berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam pesan berat kita kena tarik ke pesan bar email yfmiban@gmail.com. Dan ke kena tarik ke pesan bar WhatsApp kami 0138628422. Okey, terus bukan lagi kami bar YFM sekundang sejanai oleh megak terang di dengar kita bar RTM Klik. Covalent sekali tu dengan lagu Udah Nasib Tua.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenali kepada email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Strawberry Ranggi Negara atau ke Pai Julia, jadi pesan ngari ke Sidak IAS Bilik dituju ke ngagai Kaban Belayan, Rumah Saga, Rumah Lawang, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak. Semua Kaban Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung, Serintung, Rumah Awal di Sebatu ngau Kaban Belayan Kebukai tinalah di rintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke menti ane anggum, madah ke ngetas ulit ni yang menti ane anggum tau ke Indai Sawai kena 19 hari bulan 9 2026, yang jam malam pergila pengawal ngetas ulit dekat diatur barumah mimpi anak saga lubuk numpu nanga selangau berengkah pukul 8 malam. Nyak pesan ngetas ulit, lalu pesan kebukai yang nyak pesan ngetas ulit megak, pesan ngetas ulit ni yang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi dituju ngagai semua Kaban Belayan tinggalan ni tu pengawak dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterberry Anet Skina di Abu Kuari B. Okeynya pesan kertas ulit kedua di kenatai ke ba YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit mega Ari Sylvester Alex anak nyawun Ari Sidak IAS Bilik. Jadi pesan pada ke ngetas ulit Nian Jering anak nyawun. Ngetas ulit Nian Jering anak nyawun kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam. Ngena jalai semayang baru meh Sidak Yempu ianya jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua Kaban Belayan, bagi Kaban Belayan Bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyak, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua Kaban Belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si Lia. Kita boleh telefon ngagai Alex anak nyawun 013-8131-966. Nya pesan ngetas ulit ke diterima kami. Saya lagi pesan ngetas ulit tu, pesan dari Stephen Tering anak ringkai, madah ke pengawal ngetas ulit, ni yang ringkai anak empari, tau ke apa yud. Pengawal nguan ulit lemai hari 6, 19 hari bulan, dekat di kertas ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pengawal dekat diatur Barumah Riti, Sungai Bakung, Jalai KJD Bintangur. Semua Kaban Belayan tinggal niang tu tadi dipinta ngau ngolok pengawal ngetas ulit. Ya, pengawal ngetas ulit ke BCD kenatai ke bak WhatsApp kami bak YFM. Pesan ngetas ulit, pesan pemati boleh dikenatai ke kita bak YFM iban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke pemandu baru hari menua kebenaran.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagi nampak macam pesan ke sekalitu hari Stella Anak Kap. Jadi pesan madah ke Stella Anak Kap kebenaya. Pesan madah ke Stella Anak Kap atau ke Inai Sebit. Pesan pemati hari Stella Anak Kap atau ke Dikangau Inai Sebit. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya Kap Anak Bilong. Kap Anak Bilong atau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9. Lalu dekat dikubur kena 20 hari bulan 9. Lalu ni yang dekat disinggai ba rumah Muris Anak Jubit Batu Lukiang Kenawin. Pesan dituju ke Ngagai di rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluk. Kaum Melayan di Rantau di Langungun Jagau Penasuk ngau semua kaum Melayan ti ngelala ni yang Kap Anak Bilong. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon dengan Elizabeth Anak Asun atau ke Inai Uci. Inai Uci buat nombor telefon 014-885-7438. Nanduk isi berita pesan madah ke Kap Anak Bilong. Kap Anak Bilong tau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan. Lalu dekat di Senggai bak rumah Muris Anak Jubit Batu Lukiang Kenawin. Ni yang dekat dikubur kena 20 hari bulan 9 2026. Dekat dikubur 20 hari bulan rutia ni yang tu di Senggai 18 hingga 19 hari bulan 9 2026. Okey. Pesan ke Bukai ke bisi diterima kami bak YFM tu pesan ngetas ulit hari Baji Anak Unggin ngau Fabian Chil. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelian di Jalai Bintulu Miri Jalai Sebawah ke pembelian di Sekubung Ulus Bawah Jalai Bakun Sedawun Tatau Serupai ngau ke pembelian ke Bukai. Jadi pesan madah ke Moy Basa atau ke ngetas ulit niang turmeh Dominic Lang Anak Baja kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam ngena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai Bajia 019-827-3961. Nya pesan ngetas ulit diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Seliung Anak Limbai. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ngetas ulit kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya ngetas ulit ni yang Samuel Anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9. Nguan ulit 19 hari bulan 9. Lalu dekat di kertas pagi 20 hari bulan. Lalu pengawal dekat diatur barumah Moses Anak Antiri tau ke rumah Ami Anak Antiri Pasai Bon 2 Batu 11 tengah Jalai Oyak Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ke sama-sama kain bagi kaum Melayan barumah Krenel rumah Jurai rumah Mary rumah Lucy ngau semua kaum Melayan ke ngelala. Penerang ke Silia telefon ngagai Jacqueline Anak Seliung 011-3684-8834. Nya pesan kata sulit ke diterima kami bak YFM. Okey, ada lagi dekat macam pesan ke Bukai. TBC lagi bisi pesan ke di kenatai ke ngagai YFM. Pukul satu lagi kita dikandungnya ke Carta Sapa Juara.

0: Pagi rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Dah lapar perut kebaruan. Nemu ke
1: pangsori. Ha, ya aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Entik lakinya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim setu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-visi, peranan ia mengak tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama utik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak, nadai hari ngebetulkan nak. Salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegeya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Pak Adugrah Jarta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YPM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis di CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori tu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
6: Sebun yang majak balak nyadi nyaklai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, mua klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemari. 10.

0: recap seminggunya kemari.
1: Okay, zaman ini ke Carta Sapa Juara. Sehari itu kita akan ingat ke pemutus tusun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus Carta Sapa Juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpeju hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiri Ari Heli. Top 3 Carta Sapa Juara tusun ke 35 tusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kaki mengkang bisi berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okay, jadi semua yang cerita kita hebat tusun Carta Sapa Juara ke 36. Okay, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat Carta Sapa Juara kita. Bekas selama mai kita tinggal ke lagu batang ke 10 mudahnya 8-7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Aram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke-9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke-10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke-8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tangga hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke-10. Dan tadi apa ya, lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemandu lama, tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara, boleh nombor 9. Serta Penawar Pengubat Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10, bak minggu ke-17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bak tanggal ke-8 ke 7 udah tu lagi kita dekat hingga ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke-8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari, ini lagu Selama Ya, Hari Menalan Band. Lu bedau di dengar ke kita, ini nak penuduk lagu Selama Ya tu, aram kita dengar bak carta siapa juara. Aram kita dengar ke lagu bak tanggal ke 7, lalu ditangkan ke lagu bak tanggal ke
1: 8.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Arif Nalan Band Tion di tengkeban Bang Manalan Benpo lalu lekat di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu ba carta siapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke pada ni ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kalau lagu terpejuah hari Isnin lah boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertanggal ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 6.

9 renggat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SJ Aram Sampal Datai SJ ke-9 renggan final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.

0: Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brunah, Hari Kelemayan Band. Yang ngelka di Tengkebang, Decent Boss. Lagu tu Batu 5 minggu yang kemarin, dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megah dah kala 3 minggu boleh juara ba Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu hanya nurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu ba Carta Siapa Juara. Okey. Dan beri pengagak tim juga lah lagu tu udah kalah boleh juara sebenarnya tu. Udah dia lagu kebaru dah didengar ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevieve Lenya, tiru ngeleka di Tengkeban Janice McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beroleh tadi. Lepas kita berhati ke Nuan Beroleh, bertanggak kelima minggu ni kemari. Dan ke minggu tu, bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, hari Genevieve Lenya. Niki segigi tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercerita siapa juara. Okey, ni lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke dianti kita ke sekelitur dekat. Terus dengar ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita dia tu benong ninga carta siapa juara carta siapa juara 3

Okey, lagu bertengah kempanggau tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dan bak cata. 10 minggu dan bak cata. Minggu ni kemari lagu tu bertengah kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata sampai juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenya Sirik Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigit Tangga. Ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke bulan nombor 2 dengan lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Haram kita ningat ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ningat ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyam ajak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Hai, aku Esther Mitu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okay, lagu hari Isnanala Mujur boleh juara minggu tu. Lagu Lekang Otion di Degeban Penanyi Tumpu ianya Isnanala. Lagu tu tadi ianya Terpejua. Lagu tu boleh juara minggu ini kemari. Minggu ini hari minggu ini boleh juara megak kira kaki ngetan ke penduduk kesambam lagu Terpejua tu tadi. Okay, 7 minggu lagu tu bak catat siapa juara. Mari tapi puji meh mari pengegati ngagai lagu Terpejua ke Mujur boleh juara minggu tu. Lagu ke bulan nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Badu Kiro Kangau Tion di Tengkebayang Lucy M minggu yang kemari batangga ketiga minggu tu Niki Segigi Tangga lagu tu baru sebulan bak cata sapa juara. Udah dengar kita magang ni bagi lagu ke boleh juara serta penuduk yang udah didengar kita magang 1, 2, 3 yang tu ngagai lagu ke boleh tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke ni bagi lagu ke Calon kau minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke Pansut minggu 36.
1: Lagu Pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansun dan ritmo kita yang lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu. Lagu Ari Igo Anthony. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megak leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey. Lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah uliah berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita uliah berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Kira ke merik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey. Jadi mungkin macam cerita carta siapa juara kita pemutus yang kau minggu tu 36 tusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah tinggal ke recaps kita megak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Okey, berkenaan ke recap carta siapa juara Dusun ke-36 tahun 2026 bakal selama meh kita sudah ninga ke pemutus kita ke sekelitok goyang hakai telefon kita. Telefon kita ada berubah 082-2586-34 ngau 082-2586-33. Okey, lagu ke udah boleh berengkat dua ni kita ke minggu tu Meligai Pangerindu Ari Igo Anthony. Lagu tu Tion Goleka di Tengkebang Duna Ranggau. Serta lagu ke Nadai Agi oleh di undi kita Penawar Pengobat Hati Ari Doni Lang. Laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mada baru telefon ke udah betekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Oi, ini Anjang. Selamat hari hari.
1: Oh, ini darah bajet ni.
2: Oh, nak nak dengar sambil cuk pemasar sambil biar enggak nak.
1: Okey. Gerai sore tu.
2: Oh, gerai ke Ujang? Saya ikan awak.
1: Okey.
2: Selamat gerai genuan ke?
1: Ya, selama gerai magang tajak panari kita tu manja.
2: Ah, ya, me sampai hangat nar.
1: Okey, kini ke undi minggu tu?
2: Undi ku terubah tu lima satu, Eli, Baduk Kiruah.
1: Eli, okey.
2: Lima dua, Isnanala. Lima tiga, Agik Bertan lah.
1: Agik sama lah.
2: Nak berubah,
1: penuduk. Penny McLean.
2: Lima empat, penuduk lima lima.
1: Lima empat, lima lima tadi dari Genevi Lenya ni.
2: Pulai ke lima empat. Nomor lima, lagu baru tadi.
1: Igo Anthony.
2: Ya, Igo Anthony.
1: Okey. Okey. Ini dalam bajet selama kali hari.
2: Terima kasih, Ajan.
1: Sama-sama. Okay. Yang ini dalam bajet. Ke bisi bukalengok kita bisi ngundi lagu nyadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Ok, kita ingin agak peninggal ke sekali tu sekali tu YFM. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Ari Seburan.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Ok, mau pengok kita di Seburan dia bisi gawak soal tu, Dom?
3: Gawak atang
1: oi
3: tu DJ.
1: Belum belak dia tanah.
3: Ya.
1: Okey. Kena ke lagu Dom?
3: Okey, aku kan di nombor 1 Genevi. Nombor 2 Ja.
1: Kata tadi?
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor 3 Dayana Sini. Nombor 4 Heli. Udahnya nombor 5 Kelemanyang Band.
1: Kelemanyang Band eh. Okey. Okey, Dom. Selamat okay. Bulan lihat dia.
3: Okey.
1: Dom, hari Seburan peninggal kedua. Okey. Dah bisik dua. Baru dua ke bertelepon. Kita ngagai ke sekali itu YFM. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Yeah, siapa
4: tu?
1: Kati?
4: LV.
1: Hari ni tu LV.
4: Hari matang.
1: Matang kucing di tu ne. Okay, berkini ke lagu di undi minggu tu LV.
4: Nombor satu Esnanala. Adanya nombor dua Heli.
1: Heli, Genevi. Heli.
4: Heli.
1: Oh, Heli, okay.
4: Dan nombor tiga. Dan sini. Dan nombor 4 Rika. Dan dari Meliga Pengerindu.
1: Meliga Pengerindu Igo Anthony.
4: Igo Anthony.
1: Okey. Okey, LV. Selamat ngelari. Selamat merarau.
4: Okey, sama-sama.
1: Sini orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau bisa ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okay. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Mayu aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okey. Hari matang.
1: Oh, matang ke ni? Oh. Ah, sama dengan Ivy tadi, ngelala Ivy dekat.
5: Ivy, no. Aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Berkena ke lagu di undi minggu tu?
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenyak, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Ego Anthony.
5: Ya. Yeah. Mm. Nombor empat, Heli.
1: Mm.
5: Nombor lima, Kelemayang Ben.
1: Okay.
5: Okay. Ya, jat. Thank you, okay, DJ. Jennifer.
1: Sama-sama. Jennifer, Ari Taman Yeyen di Matang itu. Okay. Peninggal si kodok, siapa dok? Hello. Hello. Hello.
6: Hello, ya.
1: Hmm, siapa tu?
6: Diana tu.
1: Diana.
6: Ya.
1: Hari ni Diana.
6: Semarahan.
1: Semarahan. Okey. Dah merarau?
6: Hello.
1: Udah merarau hari tu?
6: Ah, betul lagi.
1: Pula pun mana?
6: Ah,
1: okey Diana, nama lagu di undi minggu tu.
6: Nombor satu Esmeralda.
1: Mhm.
6: Dua, tiga, empat, lima.
1: Nanda
6: berubah.
1: Nanda berubah, Nanda. Sama. Agi sama, kira ke Nanda berubah, mah?
6: Ya.
1: Nanda berubah.
6: Sama Nanda ini, ya. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey, Diana. Selamat hari.
6: Okey.
1: Okey, ya. Diana dari Semarahan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Nangga wak. Kita gagal peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
7: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Mi ada kapis tu.
1: Oh, Mi. Angat di kapis tu? Tadi tu.
7: Baru, memang panas
1: ni dia,
7: panas.
1: Angat ni, panas.
7: Tapi, tu bisa sebelum kami dia tu.
1: Oh, ni bisa juga baru ni?
7: Oh, bisa baru ni, nombor nama hal ya.
1: Hmm, ya, siapa.
7: Hujan belama agak, kemarin banget ya agak hujan.
1: Amat. Sigi kan datang menyamia. Okey.
7: Okey. Nombor tiga siapa tadi DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean.
7: Oh,
1: Penny
7: McLean. Jadi dia ke nombor lima nya deh siapa?
1: Lima ditunik Nuan Genevieve Lenya.
7: Ya dia
1: tu
7: satu nombor satu berdaul Isnanala. Nombor dua,
1: Helik. Okey.
7: Bedok kiro kah?
1: Ah, bedok kiro.
7: Nombor dua nya turun ke nombor tiga.
1: Ah, nombor dua tadi Helik. Helik nak?
7: Turun nombor tiga.
1: Okey, nombor dua deh.
7: Jadi nombor dua nya tadi bedok kiro nya Helik.
1: Nombor dua bedok kiro Helik. Nombor tiga.
7: Jadi nombor empat nya Robika.
1: Okey, nombor tiga tadi nama?
7: Nombor dua nya turun ke nombor tiga DJ. Siapa nombor dua tadi?
1: Heli, okey. Nombor dua dah. Heli nombor tiga.
7: Nombor dua.
1: Oh, Heli nombor tiga.
7: Heli nombor dua.
1: Ketiga.
7: Jadi ke nombor dua tadi siapanya DJ?
1: Ya, Heli. Bado kiro Heli. Nama
7: nya di cuma. Bisa
1: ninggal
7: lagu
1: sampai
7: senang nala aja nombor satu tadi, deh.
1: Hmm, okay.
7: Nombor dua siapa tadi?
1: Tadi, Bandu Kiro Heli, nombor dua.
7: Tadi. Jadi nombor dua nya pula ke nombor tiga, okay. Nombor tiga pula nombor dua.
1: Oh, pihak, bertukar, ya. Pihak. Okey. Baru
7: tu. Nombor empat, ya. Nombor empat, Rebika, saya ikutnya, pihak.
1: Nombor empat, Rika Rosana.
7: Nombor empat, ya. Ya, ke nombor lima pula ke nombor empat.
1: Genevieve Lenya.
7: Ah, pula nombor 4.
1: Nombor 5.
7: Ya ke nombor 5 nya Maliga Pengerindu.
1: Ego Anthony. Okey.
7: Ya. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Moga aku pilih jauh ya. Otai ke daripada Mihalnya tadi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
8: Hello.
1: Ya, hello, siapa tu?
8: Cirara.
1: Cirara.
8: Oh.
1: Hari ni.
8: Semarahan.
1: Semarahan gene.
8: Oh.
1: Okey. Lagu ke diundi?
8: Tidak berubah.
1: Sama aja.
8: Nombor satu Esmeralda.
1: Sama mana ni?
9: 3, 4, 5, 6 ada berubah.
1: Okey. Okey, Cik Rara, selamat ngali hari.
9: Okey.
1: Hari Semerahan megak peninggal ke bernama Cik Rara. YFM. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Mecek.
1: Ha? Huh?
10: Mecek.
1: Mecek.
10: Ya.
1: Ah, oh, hari ni mecek.
10: Di Kuching.
1: Di Kuching.
10: Ya.
1: Okey. Lagu minggu tu?
10: Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okey.
10: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mhm.
10: Nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony. Okey.
10: Ya, nombor empat Menalan.
1: Mhm.
10: Dan yang nombor lima Kelemah yang Bek.
1: Okey. Okey, Macha. Okey.
10: Thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari Kucing Macha. Kena pilih yang Macha ya, nah. YFM, hello. Siapa tu?
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole macam ni?
11: Iya.
1: Kita hebat John Nicole macam
11: ni. Iya.
1: Hari ni?
11: Hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Kena ke dusun lagu minggu tu?
11: Aku nara berubah.
1: Sama magang.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey. John Nicole. Selamat dengan hari.
11: Okey. Selamat dah merarau.
1: Au. Selamat dah merarau kau jenis cool. Okey. Peninggal ke 10. Hello.
12: Selamat dengan hari. Selamat berjalan ke pengawalan gede.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
12: Aku bisnawaknya pun aku dari start tadi. Aku nombor satunya. Kolegi nombor dua. Nombor dua. Ngagai nombor satu. Nombor tiga. Ngagai nombor.

0: Nomor 4 kita deh. Nomor 4, nomor 5 via ya. Nomor 4. Nomor 2 satu klik kedua.
1: Nomor 5 tadi dah. Nomor 5 pulang ke nomor 4 nah.
0: Siapa nomor 5 tadi?
1: Geneville nya ditondek nuan.
0: Iya ada beri ngagai nomor 4 ya ke nomor 4 beri ngagai nomor 5.
1: Oke.
0: Terangkah?
1: Nomor 3 tadi.
0: Nomor 3 pulang nomor 2. Iya ke nomor 2 pulang nomor 1.
1: Ya, untuk aku tu nyubu beliat sebelah hidung.
0: Iya, aku tu ni. Ya, aku nak menemui lebah, aku nak dicatat, aku nak dari rumah.
1: Okay. Nombor satu.
0: Nombor satu berikan nombor dua, nombor dua berikan nombor satu.
1: Oh, bertukar, okay. Nombor satu tadi Isna Nala. Okay, retinya Isna Nala boleh nombor dua, nombor tiga tadi.
0: Nombor 3 pulang ke nombor 4. Ya.
1: Okey.
0: Ya, nombor 4 pulang ke nombor 5.
1: Nombor 4 ngagai nombor 5.
0: Kan ni.
1: Tik nombor 4 ngagai nombor 3. Siapa ke boleh nombor 4 dah?
0: Awak tak agak-agak lah. Nombor 1 sampai nombor 5. Lepas aku tu nak ada nyata. Aku nak ada rumah. Aku nak nombor main tiba-tiba. Ya, berapa jalan nombor 1 dan nombor 5 nya sama.
1: Okey, Rubina.
0: Selamat tu, aku tulis.
1: Okey.
0: Terima kasih. Bye.
1: Yo pengujung ya ngarubina meh aku apa ni nak nombor ke berkenikan oleh ngarubina tu. Okey, lagi nerima kangau kita ke dekat ngundi lagu macam tu siapa juara minggu tu YFM. Hello
2: ya.
1: Siapa tu?
2: Dayang tu.
1: Dayang ke Bayang?
2: Dayang,
1: D-A-Y-N-G. Bayang. Hari ni Bayang?
2: Dayang. Oh,
1: Dayang. Dayang bintang dah.
2: Hari kucing.
1: Jadi ke lagu minggu tu, Dayang?
2: Nanti berubah.
1: Sama sama.
2: Okay, sama.
1: Okay, Dayang. Selamat ngedari.
2: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peninggal ke penuh diri, terima kasih bagi kita kongsi lagu bak carta siapa juara minggu tu. Udah tu lagi tahu megang lawak Facebook carta siapa juara serta kita ke dekat mendak final ACSJ ke 9 dekat dia tu di betul minggu tu 3/10/2026 booking dulu tiket hotel kita serta megak booking dulu. Bala kaban ti bisi semak di betong dia bukan dulu bilik sedak ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, dengar ke recap sekali lagi sebelum kita bersuara ba program carta siapa juara.
3: Recap minggu tu. 10.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 7 kebuah lapang kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bandung Baru. Melatang ke berita pemandu baru, kita ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, jam kita seminggu lepas pukul 3 ngelari. Terima kasih yang akan bagi aku Daniel Stephen. Aku sudah berlanggar kita 3 jam bawanglah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat berlanggar kita 3 jam bawa rentak ngali hari. Ya, nama penguat kita jam ke Datuk Bala Peningah. Dah tentu sekedarnya sebana. Alaman ke agik bersebuan gaya hari kita baluar dia ya. Kemarin udah nyamai-nyamai pagi palak kita pagi ya. Kebuhalai pihak laban ngumai sebuan nyom narai lagi. Nemunya bisa muak ke tengah hari. Ngasak kati ya. Ya kita ngarap ke sebuan narai lagi ya. Udah tau. Lalu malam peningat kita ke bisik mendiang ke kita jam ke Datuk. Jangka sekedar hari ya kita dekat minah yang kita lagi lebih lagi bisik semengkap pengawak ke dekat Diatul Bak St. Joseph lagi ya. Tidak ada bala nembiak dekat bertetap lagi. Ada tentu sekedar hari kita benuang nyedia ke garik untuk bala anak kita jam ke Diatul garik burak ya. Pihak megah ngagai bala peningat kita di strata menua. Baiknya kita bak rumah dalam kereta pengangkut atau ke bak sebelah kebun kini. Terima kasih milih YFM session ke merinang kita. Kita nak lejuk mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Ke benung sebelah ruai. Bak luar rumah panjai kita ya. Aku berdolok melinang kita ngau lagu aw. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Siti lagu ke dibaik Ricky L ya.

barat paluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengok baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berkliniak, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Oh, jam ke dia tu di Meluan ya, Julau. Orang Julau. Pihak megak ngarap ke orang merinduan di sini nga. Ah, bisa siko peninga kita ke berpantuan rinya. Siapa anduknya ya? Jadi tu peninga main mah dengan mana-mana hal. Lebih agik kita di Betuang. Ambil ke penemu rama kita peninga. Biar Betuang dekatnya di Palandul ngatul. Hari luma main negara kaku menua HSN 2006 renggat menua Sarawak kalai dekat pelabuhan 16 hari bulan nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 abu. Tapi aku penerang ke dipansut sapit menteri nemia luma ngau pemansang orang dagang Dato Jairul Rentap Jabu madah ke mayuah macam bengkah program dekat dia tu nyi rumah lumbak ngemain tau ke dia tu bak hari kepenudi ia nyak 17 hari bulan 10 ambil ke kita nemu peninga mayu dia bisa 30 itai pengawak atau aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggunya. Tinetap ke penatai mensia mayu nguluk lumak tau ianya 21,000 ikut orang. Hanya tadi berkawal dengan ahli sukan negara HSN 2006 peringkat menua Sarawak. Ke peringkat dia tu 16 hari bulan nyentuh. Ngakai 18 hari bulan 10 tu ialah. Sasha Julian.

0: Pasca Julian Keran ke Bujang. Juga jam kita 16 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, sebelah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Okey, kita kembali muka radio. Terima kasih lama Milo YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu ya. Jadi aku dekat ngenang berkawan dengan program kaunter minah kian kita. Ianya Budi Madani Diesel tau ke Budi Diesel ke di Prambu di dekat di Kelmai ke ngakai Sarawak ngau Sabah ya. Jadi ini saya cetuk ngembuan batan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir ngau Bak Ulu nak di Kelawang hari penguntuang program tau. Tak di kemana ke Tegal penanggul SS Digital ya. Pihak ko menteri Baupis Menteri Besai Sabah Ngos Sarawak Datuk Mustafa Sahmud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara ke mai servis semak ngau komuniti ukai semina berpangai ba portal online aja ya. Di upis menteri wang, upis menteri dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kepekawa mega udah delalau negap kage kerjasama ngau struktur ketua Iraban komuniti Renggat Akau Umbi ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peringat tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching panas hangat berluar dia dan kami tetap merinang kita nadai nanggua kita bergulai segulai sejalai buat YFM
1: Safa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaruk terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSG ke-9. Ngelatih ke industri.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara.

lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, kelebih lagi ya, kita ke kebun jam ke Dato, berbaik ke radio ya. Minyak kebun kelapa kelapa sawit kini. Kebun sayur kini jam ke Dato. Takkan kita bahas sebelah hospital ya. Kebisik mendiang ke kami jam ke Dato. Terima kasih ya, lawan ke Nyukuang YFM.

Ya tentu ke kita ngirup air mayu-mayu musim hangat tau ya. Ambil ke tubuh cukup air. Kita sama-sama jaga pengerai. Rupiah mega empat ke ubat ngai kita ke sakit. Lalu ngai kita ke bisai sakit-sakit. Bakal kawan aku look kembali kaki aku ya. Ya nengelak ke kita sakit telinga. Kita nak nemu nama kini sakit ya. Mana gaya ya, bertemu ngau bala lutul ya. Nanti ke sidak mansi ya. Nama bagi penyakit. Ya, 23 minit lepas pukul 3 ngali hari kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peninga kena ngelindang hati kita ke benuang mendiang ke YFM maka ke ngali hari tau. Jadi kita yang ingat lagu Johnny Aman kau Mayuah Temawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah Sarawak ngadang penata pemisik urang berkebun dekat nambah ngagai RM15,000 buat tiap pintu ruang biliak ya. Jadi perkara tu boleh dikemuju ke ngena atau guna teknologi dengan pengawak ngemancang ke industri hiliran ungkup komoditi. Tapi aku sapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu mereka berguna kartu komprehensif yang kawam gempung kerjasama ngau upis menteri pengawak berkebun ngau komoditi dikena ngelati ke agik sektor lada sawit koko ngau hibiscus kana binas. Lalu berbaik ngunya yang ada ke pengawak tinggal mansang ke produk hiliran tu cukup berguna benar dikena nikik ke nilai tambah di ulih muka maim hagi pulang gawak bakandang menua tau berimiak ngunya ya ngelalau ngansek orang berkebun ngamik ke ngemansek ke maim hagi bangsa utar tanam bakar buah ngamik ke nak balap bangai bak sebangsa komoditi aja ya. Hanya tadi lalau ke cukup manah ya ngamik ke kita bertanam ke kita tanam nak berpangai bak sitik dua aja tang mayu ah macam mutai tanam kalau ke nemunya buah atau ke sayur ya. Lalu berbaik ngenyak peninga 150 ikut orang ke berkebun lada dibagi menua bertuang. Udah bisa nerima bantuk tu peningah ke buliah RM1.2 juta dikena ngemansang ke utai tanam. Hanya ni bantuknya diserah ke Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad ngau sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Emas di Sepauah Palamak Tekudah ya. Ya ngamik ke kita nemu dia RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Nature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukai diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang ngau pengatur kebun. Lalu kelimpah harinya duit bantuk barang bantuk dikena berkebun cara beraban maka sama bisik diberi yang kawam cita ingin penungkuk lada ngakai pengari orang berkebun bak kanang menuanya. Ngamik ke kita nemu mega nakak 3,900 tadi bagi menua bertuang bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Hanya tadi berkawa ngau sidak ke berkebun lada ya. Jadi ngarap ke bala peningat kita yang tak bisa sana ya. Tahu muka kebun lada.

Nanti aku ingat ke Lada, orang pakan kau julau. Sikit orang ke jaguh bertanam ke lada. Ya, boleh selamatlah. Lemah ingat ke orang julau. Orang pakan megak. Engkau nyak benuang. Pak kebun lada kini jam ke dia tu.

0: Iya ba, awak tu maka aku dekat ngenang berkau dengan pemansang bukan semina atau pengawak datang pemansang ke udah di gagak perintah kita ya. Yang itu peringat mayu pihak kerja raya JKR Sarawak. Dekat jalai ke projek nyedia ke lampu jalai jalai besar Pihin Sri Adanan Satem ngau rega kontrak 5.828 juta ringgit ya. Tapi aku penang bah Facebook JKR Sarawak. Mada ke projeknya mungku pengawak nyedia ke ngau ngadu ke sistem kuasa kalan. Data lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti ngemuan pemanjai kira 11.9 kilometer. Ini skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bangsa bangsa LED ya serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau perengkah kebukai. Lalu projek tu dekat nentu ke jalannya terang agak ngambil orang ke kena ke jalan luun likun serta lantang lebih lagi maya malam hari. Jadi ya projek tu disadan tebu tengah tahun sitik tu ilah. Hanya tadi berkawal ngau pemansang ianya dekat ngaga lampu bangsa lampu jalai bangsa LED ya. Apa jalai besar Pihin Sri Adanan Satem. Ya ke pukul 4 tu lagi kita dekat berjoget. Tentu ke kita ke rindu rentak jugit. Udah habak TC Radio lagi out. Kita sama-sama berjugit lagi out pukul 4. Dan sebenarnya kita agak berperinah dengan lagu-lagu peningah. Lagu hari...
1: Jalai besai pen Borneo. Jalai besai ti...
0: Riki Anderson udah tahu.
1: Tuang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau. Tanggung kita... Nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu Gwen sanggup aku. Kita reka berengkah gulai program Raja Joget ya.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah tidak beri ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak, lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet atau ke plasma. Ianya ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya, sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik keudah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derempu, peninggik darah, penyukup paras darah atau hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperesa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin atau ke ubat jia hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 atau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list atau ke rikut buat merik darah. Denya sitik gig kemana gig yang mecah ke kalori tinitih ke pansi area University California San Diego megak badah ke ngira sikop pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pain darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam. Dan tak gak mai reti tik mana entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus ke diri dengan jalan merik darah tu. Mana lagi ingin kita nak cara tik betul tik tak merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul untuk nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Ayah hari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Yep, dengan Mayu lah. Nak kata ajak kita mulai program Raja Jogen. Pukul 5 kita akan dengar ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyap mulai kami dalam kanan sejam lagi awak rentak ngalih hari ini.

0: Kak ini sudah umah apa ikan?
1: Kamu li lawak ngga kita mokin. Umang, ukannya kamar kain tin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestan. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetu hujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tahu nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.
3: Ya, gini terus ke rentak ngelari lagu ke sekali tu berentak sentimental ke di Sada Angela lah terjual.

Ya, pelingga mayu lah. Hanya tadi lagu ke berentak sentimental Ari Angela Lata Jua ya. Hanya di jam kita tinggal 10 minit lagi untuk kita ikat dengan panggau cerita tuai. Kalai banyak lagi bawa sadar main dah makan selama mulai ngerolana Gilbert ke kita. Kira nakak tu aja aku mulai kita bawa rentak ngalih hari mulai baru ngaku hari ke bukai lapan aku dekat merai awak kita minga ke cerita ke ditusui Thomas Segelaka lagi ya. Lagu ke penudi tu peninga ke dipinta Annabella Annabella Lisa ke dituju kia ngaku orang ke dikesayau kia ya. Lagu ke ribai Edwin Edward Milih Nuan.

0: Siapa ganunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagana ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tuno ku tai di tu. Ah, mo di?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tai senegak hati.
1: Ha?
0: Tujuh ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibu ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betul nuku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama ute di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nolong aku ai kita ke bujang tu
0: nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nana apa kutan nama penyadi tonti gagak orang kenya udah ke hukum mata duit jail gage nana apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nolong ku ikat jempat nolong kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan kang.

Kita ya boleh baru dia tu peningan mayu ah. Mendiang ke tampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke entua. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah keanya tadi bisi tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Entua dang besekakai madah kediri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah kediri bisik tamak. Tak ya nadai madah orang. Bak bilik kenur ya tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik ada kacau dek. Pihak aku gelintum, nyawan tua. Baru kan imau tu dan tua tu tadi. Kak nyawan gelintum, nyala rampai seruai bini yang pendatai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya, dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah diri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika oke yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebilik ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari par ya. Ngajaran tuaknya tadi nak ngasuh yang ngerjau teh bikinnya teh bisa orang datang ngagi aku tadi mandah kendiri balat nar pedias isi dia kacau di leboh ya tinua tengah hari tadi ku bini rampai bijaku ngipar ya nah dai aku ngacau orang di kak aman ke bisa tamak bilia takun ada yang mendah orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Orang amat terkacau dinya. Laban tuan pernah nemu reti penghidup kami di tu dah. Orang amat terkacau dinya. Tak nona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedang nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedang air pedat dek. Di malam, baru sedang yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedangnya lagi, laban aku udah nyadi ban. Nyalai adik. Dek, baduk ngacau orang lagi, pakainya. Hai kenuan de buru orang hari tu. Tuliah ke penusah lah. Pihak aku ini rampai. Bijakuk ngontua. Au Mika. Tapi yang badu ngaku ngerjanya lagi. Laban kemedaknya tak tulang dah. Kumai aku. Nadai tau nyadiin si lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenyak ngagai sebelah teluk benak. Di si dini angkin. Pihak aku tu dan tua. Nyawan ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati itu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilik. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang keretai di menua tu. Nak kalak tinuk teruai. Kami lelaki nanti di menua dia. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuk di bilik ya. Tang teruai magang. Pihak ko. Entuak pijak ko. Anang no lagi tinuk teruai. Bapak bilik di tau makitai bakal selama.
pihak ko bini rampai nagan tu ya. Nah, nyelak tindua di bilik tu ka. Kak ya parai lagi. Pihak kun tua nyawa ni pari ya. Nadai ko ngau mandi. Nuhan kena ningah aja ko aku. Nau leh tagang aku. Pihak ko bini rampai. Oh, dia nyata deh dan tua apa? Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pelpan sut keruai. Lu dan caw ya lah ya tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua merniang ke setiap. Dia ya terpedak kasih kau indu maju penapat. Berjalai nengah ruainya. Lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sudah rampai. Untuk enam tangguh lagi, weh. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, kebaru tamak ke bilik ya yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main ini tiah kino nya. Datai di bilik dia kino nya, lalu main tua tamak ke dalam kelamu, ne tau ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang, serta tak lalu merap tua. Kay day, gawa nari kino nya. Ya nyepi itu bekenya dia antua anak leman ati kena ya gagal nar ati nyepi diri ke ha? Dia kegawa kinoknya tadi tak ambil ya mati kita ya nanti tak ada berap induk bekenya ni kita ke laki ke aku oh nama lagi dah nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi nadai kita nemu namanya ngenang ngadi yang pengawak seluruh ayah udahnya siapa ada kita kena nemu bangsa pengawak kerja hati kita yang udah berap indah bukanya aneh kayak bisi orang ngacau kayak bisi orang ngerara iya langit tuh tanah tapi apa ya ya ah paginya bini rampai pansut keruai dia yang ada yang mudantu ya galik deruai tika ya man bisi dia meruan nak digiliang. Ya lu gini-gini yang merniangkin kita. Ngigak entua. Tang meh. Nadai ya medak entua ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh ya tindak deruai. Nyatuk pakan air di pedak. Pihak kuati bini entua berjakuk ke diri. Mudah tua lu ngadayan dia bini rampai lu tamak ke bilik lalu jakuk ngurampai eh aram tua rampai ngiga adik ngake bilik orang ya ngadayan teruai tentu yang ngayap di malam lalu mati babilik induk ke dekayap ya pihak aku bini rampai udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti bilik siti minyak degiga seruai nadai ke seruai tetemu kentua nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai bak bilik induk kedekayap entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kedekayap enya tak seminat turang ya, Jak. Ayan dia. Rampai seruai bini ya.

Badan. Nak ada nyentuh tersebut sana. Okey? Udah tahu. Padahal minta buat dia lah. Perengkal lelaki aja. Ianya. Pria yang kau butuh hantua tu tadi. Udah nak daya lagi. Habis. Dempak ini kergayap ianya tadi. Yang lain mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tanggung seruai pula yang ke bilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkain tua ianya tadi. Nyemaknya kebuah aku. Menaramat berjaku. Ngagai dia adik berarat. Nang asal ditinduak deruai. Ngai kena tulis ke penusah berketuk. Tanu anak mendiang nak dengar kejaku aku. Ya, sedap pai ngainai dia dan menua dia. Ni sedap yang nemu dia parai di tu dah. Tu ilah kenuai rampai dia kutuak danu sedap. Aku mai sedap yang nak jaga nak ngemata ke dek. Pihak aku tu dah bini rampai berjaku. Nungak bangkain tuaknya tadi. Udahnya bini rampai, lalu mata kerampai, ia dekat ngipak balas bayan. Bak pun ensurai ranjing. Lalu dekat ngerampas semangat tuak. Nanti sidaknya tadi berdaung lebus. Bansa pun surainya. Ku cerita balas bayan kemai bangkain tuak. Kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak mansak pun surainya. Nyalai bini rampai pun. Lalu buka guai kena ia dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia, ia lalu belalai dia. Ngipak balas bayan. Ia kereka mai semangat rampainya. Tapi ya, namanya semangat tua tadi. Pedak ya balas bayannya. Baru dekat sangkai. Bak penyangkai pun surainya tadi. Bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas badak entua tu duduk ba tengah-tengah perahu entua tu ada pedak ya lebuah yang berniang sedak sebayan kemai entua yang tadi dia yang ngelala sedaknya lebih lagi sedak tetuai dah sikoknya ada pedak ya ya tuai sebayan ke bernama ha? Lengak lengan siko ortuai sebayan. Laki. No kumang darah lementan. Jadi siko kedekala yang megak. Ianya. Bernama Sedaluang. Laki no kumang darah sinjuang. Siko agaknya. Ngirai. Laki no kumang darah jerumai. Ya sekedari malah tuai sebayan. Kedekala bini rampai. Mai semangat tua untuk pulai ke sebayan kian. Udah sedak ia sangkai dia antua lalu berjalai diri yang balas bayan. Ya mesti dah mansak nur bini rampai ke belalai yang tadi. Dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut di dalam babas lalu narit lengan tua ni. Balas bayan lalu begau. Apa nama kebuah adanya? Nuk pun sokot liar. Teng rampas tua ada kami. Pihak kebalah sedak ia tadi. Eh, kata kau nak ngerampas si hari kita. Ya, tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditaban ke kita pulai kesembayaan. Okey, ya parai. Ya, nak parai sakit ya. Ya, parai dempak kapan aku di rumah dia. Pihak aku bini rampai, wey. Ah, udahnya tadi bini rampai lu gua-guai. Kena ia nyerari belanak naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nada eme tu dah balas bayannya berkebengam aja medan tua aku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nada pengujung me pengawal sidak kereka mai tua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nada yaku. Nada daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak ke sama pula antu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Kau cerita makin lama makin miat semiat enggak? Entuaknya tadi. Ya menyau datai baru rumah dia ada entuak. Nyau kat mesai leka jaguang aja. Datai bak bilik sida dia ya meda entuak tu tadi. Agi bedau ke garing galik bak bilik. Bangkai entuak keparain tadi dah. Bini rampai. Lalu nyabak kena ya senuk meda ipar kematinya tadi. Udahnya ya lu nepuk semangat.

Kan tu nya tadi ngagai bubuan tau ke lubang ajin tu ya. Nya baru tu lalu tau mengkebuat serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ya nya perengka lelaki ngin tu ya. Udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tu nya tadi. Mata bekenya dia bini rampai. Lalu ni gak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasiat nabisi. Kau nyakuk kita dia tu. Kira kebakar sepiar utai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba, apa tahu kan nur perengka tua ku dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru perengka tubuh tua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sira ke Pranau untua nak tentu rekang kenal tai kenyadi bak ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu kok liar tadi pedis. Jauh pedis serta nyalai nak baka penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Katai dah dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ku bini rampai. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Baka kih rampai. Dan dia tu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tu je nyamberun dia. Nak dia tiap bukai. Dan dia minta dek nganyong ku pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Ya, kontua deh nyawon ipar ya bini rampai yang tadi ya lapa deh nyatu sehati kita ini ngantua tu dah subah kaget nar ya lepas ni akan giga bini ku ya bakal menyadi ya rampainya tang latih dia nya de gaya peniau tai tasigi menua tu dini ya dah ya nak tahu kita dulu mengulai lalu kunmu kita ge belala tangga dengan ketampuang yang baru buat tusun tika 16 tika datanya lau mempunyai dulu aku serarak dulu kita bye bye.

0: Safa, dekat Paipulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Paipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 siti lagu. Ni bagi lagu kedekat Paipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

9. Romless Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara.

0: Malam anugerah tumaga ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen. Kita gantung, menung, menyentuh YFM.

0: Joget bujang sejak kita lalu hari Evelyn Tina kena kepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Ianya lemai hari 5, 18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya. Kita ke seram bulan secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita diau jam kerja tu. Sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari nur kawak kini. Tau ke ngambil anak pulih sekolah mak ke lemai tu. Tau ke bisik mindah ke bukai. Tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih. Lepas tu memilih YFM jadi kepangan kita ni tiang hari ya. Jadi ya ke lemai itu bawa sedar lemai kita boleh jalan dengan aku Rolana Gil menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita seruan menah gerai tajak pan menua kita itu agi tapi dengan penusah sebuah nasab harap ke kita itu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Dengan saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah. Anak nak berkena ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawal ngau sebuah nasab ya. Kelebih kisih tak ke tarik ke nak tu nyamai peniau kini tau ke sidak ke besi sengak tau ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngiru payah aman eh. Nyak tadi jakut tangkan keseluruhan di kenatai kepala kami lebih kami kawak Pak Radio itu. Nyambi kepeningan kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Jadi berkongsi yang kita peningat berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke bisik dikeluarkan APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggung sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU bak tika setiap tidak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen kebuka yang rekod ke IPU Tik Jelan ianya 98 di Samaraju, 82 di Miri, lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengamah angin tau ke IPU ke bisik derikut bak 9 bengkah stesen di Sarawak di tu. Berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekali lagi nangkan musim mayu lah. Garapkan kita semampai nyaga pengerai kelebih ki maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi udah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi joget bujang perawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

0: bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Salito Ibin tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi Sri Aman sekali kena bagi menau betong. Lalu terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban. Sekulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak sebengkah program. Tiudah datur hari 4 to tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedikumbai Seminar Kemampanan Industri Lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK dengan Lembaga Lada Malaysia. Udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedikumbai Seminar Kemampanan Industri Lada tahun 2026 dipejalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17 hari bulan 9 2026 tu tadi Badewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betul mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Ketua Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik muka di Gulok Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Nuraini Binti Ahmad Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komuniti. Di tiap kependerang hari Komiti Pengatur, program itu diatur hari 10 pagi. Lalu di tiap kependerang hari Komiti Pengatur, seminar itu diperjalai ke kena ngenegap kage pemansang industri lada di Sarawak kelebih lagi. Menua Sarawak timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program itu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak mega. Sida ia ke berjalai ke industri lada, belajar serta berkongsi ke penerang sekali kena penemu berkawal engkau industri itu di benung di kemansang ke setipa engkau segang teknologi kemaya hari. Jadi program itu mayanya bisik muka di Gulo, Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Dato' Anyi Ngau pihak muka pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu berkawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Kalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai Mini Town Hall Sri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ke 11.30 pagi. Jadi itu seperangkah program tidak berjalan ke kena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang. Tibenung diasai ke pihak mega diperjalan ke serta sekedar hari atur-atur pemansang. Di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman. Dipekunsi ke ngau raban media menua to pihak mega komuniti-komuniti di menua to. Jadi itu program ia kena berjalan ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua itu dibagi menua Sri Aman ke lebih lagi. Yang berita titik kedua, kita mengkang dibagi menua Sri Aman ke alai berita ketiga berkawal enggau sebengkah program tidak diatur sebengkah serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menua Sri Aman dekat ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagila hari 6 muak ke lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah di pukul 7 lemai bak mini Stadium Sri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke maya tu ila ianya baka tanda singa menyadik kita ia ke berbangsa Cina biar mega tanda-tanda bukai lebih hakik tanda asal menjadi kita ia ke berbangsa Cina. Pihak muka bisik dipandang ke lemainya ianya tanda moden. Bisik muka tanda raban bangsa bukai serta pengawak berlagu tebal lagi hari menjadi kita di berbangsa Cina. Sidak ia ke hari raban serakup to serakup pengarap Buddha Sri Aman. Lalu nitia ke info tidak berkongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke seminar kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan di dintu sedaya yang mega dikarap ke tahun nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih lagi dibagi menurut siaman pihak mega di menua kita di Sarawak bumi kenyalang tu. Jadi kena ujung ke program Hello Wai Suryaman ke sekali itu, aku menatai ke sebengkah gerah yang kedatai dari upis pelilih menua Suryaman, Majlis Daerah Suryaman. Jadi itu sebengkah jaku gerah yang kebekawal dengan pengawak nagang kita mayuh, hari muai lalu pemakai sekali kenyamri makai jelu yang kenadai orang meruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersi Bandar Suryaman, kita ndak diasuh merik makai uduak mayau tau kejelu bukai tip kedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayuh mega ndak diasuh muai sengapa jelu tidak tupi. Ambil kebanding baka anak mayau, anak uduak tau kejelu bukai. Lalu kena tai keriput ngau jampat ngagai upis tip kuasa entik kita bisik medak. Mayuh jelu, uduak bayak kenyak mayau bak sitik-sitik ndur. Gerah tu patut dititih ke kita mesti mayuh kena nyeliah ke pengamah kelebih agik laban tai jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mesti mayuh ia kerindu ke pemersi pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ti uliah nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah tu kelebih agik penyakit rabies. Pihak mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih agik palan muai uras tuang uras tik suah di kacau uduak. Lalu pihak mega uras ia ke terberunsai ke tegal uduak uliah ngombai lalat. Lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul tu uliah ngasuh cit makin mayuah. Lalu makin mayuah cit, penyakit kemik cit tau uliah nyadi. Nyaku gaya berita-berita kedip kunci Tonaka kita mendiang ke Hello Wai Suryaman ke sekali itu bertemu baru kita bela peninga. Jadi aku Ibin tau ke Steven tapasilai madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, terima kasih Enwan. Steven tapasilai tau ke Ibin kudah guling kita bak Hello Wai Suryaman. Bekas selama peningat pukul 6.30 lemah itu aku rekam macam pesan berat ia ke BC terjemak kami hari peningat YFM tang sebenarnya merindang kita ngasih lagu hari Erika Joseph Semina keluluk kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu harap ke sampai berjimat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkang natai ke pesan berat ya ke BC dicermat kami ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu datari Stella nak kap tak ke dikangau indai sebit. Nuju kapan pelayan ke dia bat rumah Sebastian Batu Nam Sibu. Di lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk. Pian megak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu medah ke paya, ianya kap anak bilung tak ke pai Juli udan adai. Ianya kena kemari 17/9/2026. Lalu niang kap anak bilung tak ke pai Juli tu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta kawan pelayan kepesan datai ngau nyengai. Niang tu bak rumah muri sana jubit batu luki yang dikenawit. Jadi sekali lagi medah ke kap anak bilung tak kapai Juli udan adai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di sengai balamaya bak rumah muris anak jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi beri taksi lagi tau tanya ngagai Elizabeth Anasun tak ke indai unci bak lumbur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum. Pesan tu nuju kabana belayan, ia ke dia bak rumah Jack Payah sekarang. Pian mekat di Bunuk sekarang, rumah Karin Murad sekarang, rumah Steven Nangat Tebat sekarang, rumah Jalain Darai di sekarang, rumah Weli Sungai Pinang sekarang. Kami belayan di Marup Baru Sri Aman, di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai, Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai, Meriuk Nanga ngau kaban belayan di Seratuk. Pian mekat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Ucu. Udah nadai kena 17/9/2026. Bak Spital Kuching lalu niang tu. Udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta kawan belayan ke depesan sama sampal datai ngesah penusah tu. Kalau niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu. Ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Darren Fenian anak Donald Ucu udah nadai kena 17/9/2026 pak Spital Kuching. Lalu ni yang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta kawan belain kerpesan datai ngesah penusah tu. Lalu ni yang Darren Fenian anak Donald Ucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti tu yang nak pesan ngetah sulit atas relentah nak calak tau ke Indai Muna. Mesan kawan belayan ya ke Diau di Kuching yang nak Dorati Ramba. Rama nak bungkul di Jungguk Mawang. John Jaya di Kuching. Steven Kelimutu di Kuching. Tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian. Biak lama sebilik di Span Balai Ringin. Kaban belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu. Pian megak rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kelvin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tok Ke Indai Senan di Sabu Sri Aman. Kaban belayan di Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak yanya kena 19/9/2026. Malam Marina bat rumah Bungan Batu Lapan, Jalai Uyak, Lama Sibu, Nengah Jalai Semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niamona anak Melaka tak ke Indai Myril. Ianya kena 19/9/2026 malam hari 6 baru rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama di Sibu. Ianya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit atari Nuyah anak Sinda nuju Kabana Belayan ia ke dia baru rumah Janian Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai, rumah Bili Lunia, rumah Dika Sungai Anak. Kawan belayan di Ulu Arip, Rumah Ala Sungai Arip, Rumah Jaya Sungai Arip, di Semanuk, Pian Megat Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Mari Tu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit, Niang Sinda Anak Adih, Tak ke Indai Nuyah, Tak ke Ini Inia. Kalau pengawak tu, nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, Bat Rumah Benet Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit, Niang Sinda Anak Adih, Tak ke Indai Nuyah. Kalau pengawak nguan ulit, ianya kena malam hari 6, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, Bat Rumah Benet Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik di terima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace Anak Magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apaya yang magai anak sawing tak ke apai Marvin kudah nadai kena hari 3 yang 16 bulan 9 2026. Jadi pesan tu ikmendar udah nama tu Niang tu udah dikubur tang ansau bala Kaban Belayan kelebih ki Kaban Belayan ke jauh ya ngambil kesidak nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres Anak Magai ke penderang ke silik lagi yang bal umur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tumninga, ianya pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan, ia ke jauh tu ke Semak, ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner Anak Tulis di sebarang lain Nudiau. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, yang pengajar Albert Walter Skinner Anak Tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 2 ngali hari, Bat Rumah Arthur Berry Anak Skinner, ianya Bat Abuk Kuari B. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, pengajar Albert Walter Skinner Nak Tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 2 ngali hari, Bat Rumah Arthur Berry Anak Skinner di Abuk Kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu dateri Ranggi Anak Garai Tak Kapai Julia nuju Kaban Belayan ya ke dia Bat Rumah Saga, Rumah Lawang, Rumah Pasang, Rumah Randi Dijih, Rumah Bayi Dijih, Kaban Belayan di Jalan Dijih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung Serintung, Rumah Awas Batu, Rumah Cina Igan, Rumah Selat, Rumah Bernadette Balan Elias, tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping, ngau Kaban Belayan ke dia bak pemancai Jalai Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu Niang Menti Anak Angum tak ke Indai Sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026, Bat Rumah Patrick Mimpi Anak Saga bak lubuk numpu Nanga Selangau. Ianya pukul 8 malam. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Menti Anak Angum tak ke Indai Sawai. Kalau pengawak tut kadia tu kena malam hari 6, 19 hari bulan 9, 2026, Bat Rumah Patrick Mimpi Anak Saga, Bat Lubuk Numpu, Nanga, Selangau. Niak tarik peningat pesan berat, ia ke bisik di terima kami ke lemah itu, hari peningat YFM. Jadi nangkan ke lagu telagi peningat kut kak Nando atau ke Macah pesan berat ia ke bisik dipaca muak ke pagi tu tadi ngau tengah hari tu tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan

Nampak macam pesan berat ya ke besit diterima kami ke Lembah Hidup Meninga kali pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan belayan ya ke dia ba rumah panjang pemanjai Jalai Bukut, inya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Weni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Biar megak kaban belayan ia ke diau bak Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah, Sungai Dijih, Sungai Mau, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemenal, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing. Biar megak di Bario, ngau kaban belayan kebukai. Kenalah rintai, kena madi tau. Pesan untuk madah ke penguat ngetah sulit, niang jering anak nyawun, ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam, ngenak jalis miang, bak rumah sidaya, ianya bak Jalai Bukut, Balingian. Jadi ya, sekali lagi marah ke penguat ngetah sulit niang jering anak nyawun, ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam, ngenak jalis miang, bak rumah sidaya, ianya bak Jalai Bukut, Balingian. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai, nuju kapal belayan ia ke jauh ke semak, ia kena lah dirintai kena mari tu. Ya kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak ke payut. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit nia ringkai anak empari tak ke payut. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Bakung, Jalai KGD, Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang ringkai anak empari tak kapai yud. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Bakung, Jalai KGD, Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetah sulit dari Catherine anak Iga nuju ex Pulu Labu anak bayi di Sebandi Lundu, Sekayu Aik Gad, Sekayu Aik Balih, Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangambuau Suung, Tapang Nancang Bangkit Ketibas, Kaban Belain di Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ikat anak buja tau ke laki sayun anak

jalak dekat diatur ba ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit yang ikat anak buja tau ke laki sayun anak jalak kalai pengawal ngetah sulit tu ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Yang nyak berumah anak niang tu bak lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga yang nyak gerah ke bisik diterima kami dari St. Augustine Church Betung berkawal ngau St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kalai gereja tu dekat ngadu Parish Hall kena 25 ngakai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngakai hari minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja kalai berserimbai ngau pengawak tu dia barang kebisik dijual ianya bakal lawat rumah panjai hasil tanam hasil keranja jari dari rumah panjai bisik meka nur betuci kereta blesses draw pihak meka stol bukai ke bisik berjual macam barang jadi ia tujuh perisial tu diatur ianya kena ngerapit ke kaul raban gereja Anglika Betung bergulai dengan Mensia Mayuah jadi sama-sama mi kita yang tadi nyukung pengawal tu peningat lebih kita ke diau semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Sri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawal tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labu hari pukul 10 pagi berpalan pak Parish Hall gereja awaknya tadi Siti Grah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu tu berkawal ngau pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal kalai gerempuang Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpin pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu bak klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai jalai P. Ramli Kuciang anak jauh hari RTMD tu ya. Jadi pengawal pemeriksa pap smear tu dekat diatur berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuciang di Semarahan di Serian sama pula sampai datai ngambil peluang tu berpeksa pap smear maya tu yang nak kimpin pap smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9/2026 bak klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai jalai pirambi kuciang di tu. Awalnya tak gerah ke bisik di terima kami ke lemai tu peringat ya. Terus menina peringat kita ke mengkam gulis jalai ngok kami ke lemai tu bak awak sedang lemai setiap lagu Ariwini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Hening Atai kasih tip pesan berat ke baru diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah surat terdata dari baci anak unggin nuju ke Melayan yang kedia bak jalai bin tulu miri, jalai sebawah di Skubung, jalai ulus bawah tebas, jalai bakun, kawan Melayan bak rumah David Mangga di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, pian megak kaban Melayan kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta kawan Belain ke pesan datai ngau ngulu pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca dekat diatur kena hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup guna dengan pastai duk langi dan sebenarnya agi merindang kita ngau siti lagu retro Aria Gibson Jangun Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Haleluya. Selamat bertemu baru, serta selamat enjoy hidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat, tiap-tiap hari itu buah sihat. Laban Tuhan kita indah sigi cukup mana engau kita. Lalu ia indah sigi nelap hati, gerah jari engau kita. Tapi shalom mariaku ngagai kita kelemah itu ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Labanti kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah kalau ngagai kita yang menjadi penemunya tahu serta oleh nuka semua tai tibisik berimbaing lingi kita. Pemada salah apa yang menjadi tahu ngubah semua tai tibisik berkita. Ngubah hari kendok tentu mana ngagai ke nakok-nakok ya pemana penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita uliah ngaliah ke penglemik kita jadi pengering pengurang jadi pemisai penyakit jadi pengerai pemerinsok jadi penyamai penyerantok jadi pengeraja penyuntuak jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita jadi nanti kita nemunya uliah nukar bekeni ke kita medok pemanah ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke tiap genap ikut kita maya kita tidak ni tiap pagi. Aku bersampai ke kita belok sama nemu hari pemanah Allah talau meh kita boleh ngerja semua pengawak kita ke sarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut nyebut ngangkai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu ke aku. Lalu ia dekat merkat ke aku sarito. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menjadi kita uliah berpangai berpemanah ngau penelap Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menjadi aku dekat ke kita nemu Allah apa yang dah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia dah sikit dekat merekat ke kita. Kok nyaga, kok ngintu kita likun. Ia dah sikit dekat merik semua tai ti dipuguna kita. Utai dempok, utai dikenok. Leban ia ukai apa yang keluke. Dan leban ia apa yang tindelap hati. Dedi ke gerah jari. Allah kalau rindu ke kita menyedik. Nyalai yang merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita yang nyadik. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Ngau semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah talau kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau kanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Ngau semua tai ke mana. Bako pengerai. Pengerindu, penyamai, pengayo pengeraja, pemayi hati, ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya, laban pengasih ya ke kita, laban grace ya. Nyok kubuah halah talo merik kita pengasih ya. Nyok kubuah halah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena ia ngayan ke penelap hati ya. Kena ia ngisho ke penyayau. Ngau kena yang mandang ke pengerindu ya ke kita. Nyau kubuah ya tinggam pun semua penyalah ngau dosa kita. Ngambil ke kita oleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngenok darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah oleh berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medok dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau kalah talonya. Apai. Ngangau kia. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tulis dia say ke kita. Lalu kita udah kempang hati datai ngangai panggau geris kalah talon. Ianya. Kita ulih sepi. Kita ulih ngasai ke berkat ianya di nyengendo.
nyade nyerupo bak ngidup kita. Haleluya. Semua ketega pemanah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat dari Buk Romans bagi 2 ayat 4. Kubuk kudus. Kau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita. Lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Buk kudus iban. Ayat dia tadi nyebut. Allah Ta'ala nelap ngau kita. Laban ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar ukai ben senyok kerti ayatnya tadi ngadi. Laban bab Bible ura putih ya, ayatnya nyebut the goodness of God leads you to repentance. Berarti jaku repentance itu ba jaku griko ukai nesal hati ke dosa kita. Tan jaku repentan itu ianya metanoia. Ianya nukat atau mengubah jalai kita berunding. Jalai kita yang medau tai. Jalai kita yang medau Allah Ta'ala. Jalai kita yang medau Allah apai kita. Nukar undian kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyau bungkuk. Buat ngeragum ya panjai nyobura nyobuban hati kau nganung orang jauh-jauh dan dia tahu udah kita nemu tai kebenar udah kita meta noya nunda ke jatuh dia tahu baru kita nemu Allah apai kita ukai tuai ukai bungku ukai buban laban tuai ngebubannya seminok di dunia tu aja. Tanggalah apai kita, puji Tuhan, mengkang biak, mengkang nelap, mengkang manah, mengkang kering, mengkang sihat, mengkang sigat, haleluya. Allah apai kita handsome, amin. Nyalai menyadi, lebih kita sudah nemu serta merti ke pemanah, ngau penelap hati lah talong ke kita, utainya uliah ngubah rundian kita. Utainya uliah nuka pikir kita. Namu utai bak pikir undian kita. Tau nyadi bak kita. Kita tau hidup di dunia untuk menyadi. Ngadang kutai kemana tau nyadi. Tau datai ngagai kita. Tau ke kita dekat hidup. Ngadang ke serta nganti utai kejai. Tau datai megok ngagai kita. Ngadang serta nganti utai kejai tau nyadi. Nyok berpangai bak kita. Mensia tau hidup berpangai berpengerap tidak. Lalu nganti utai kemanah dekat nyadi. Serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensia tau hidup berdalam penakut. Irau aja-aja. Suntua aja-aja. Laban ti nganti utai kejai dekat nyadi. Dekat datai ngegai sidak. Utai ti bantu tu tau mandang ke kenayo utai ti kak datai ngegai sidak. Nganti serta ngadang ke penyai ngepenusah dekat datai. Dekat nyadi utainya kok nyadi bersidak nyadi nanti kita yang ngadang serta sedia kutai kemana sedia ku berkat dekat datai haleluya utainya dekat datai dekat nyadi berkitai nama pilihan kita nama teka disadang kita nyak lain nyadi nanti kita yang ngadang ke pemanah berkat Tuhan sigi dekat nyadi nyerupa sigi dekat nyadi nyengenda haleluya. Bak nama-nama pan penangguh penekul kita. Nanti kita boleh medok pemanah. Boleh medok penyinu. Boleh medok penyiru. Boleh medok penelap hati Allah Ta'ala ngagai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai tidi pintok kita ngagai ya. Dekoknya di barang maya. Dekoknya rupa. Pergilok lusok. Dekoknya ngendor. Jemah hilok. Dekok datai. Barang jelai. Di baik sapo-sapo mensio. Kati menyadi. Besi udah ngasai ke penelap ngau pengerindu Allah pai. Ngagai penghidup ngau tubuh kita. Menyadi. Utai tidak karapi kita. Tau nyadi buat tubuh kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilia. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita kejemah hilok.
Jalai kita nukah cara kita mendok Jesus. Uliah nempok utai tidak sadang ke kita ariyot. Jalai kita nukah cara kita mendok Tuhan. Uliah ngasuh mata hati kita mendok. Mendok kenayok pemanah berkat Allah Pai. Lalu lebuah kita udah bersih hati dekat nukar. Serta ngubah jalai kita boleh berkat ya. Ruh kudus uliah nulung. Uliah nyukung kita. Ngambil ke kita uliah merening. Ambil ke kita uliah ninjau utai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah Pai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Aryo. Berkat kena berlimpah-limpah bagi hidup kita. Lalu kita menyedih. Kempang nyebut ayat yang ditulis bab Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amin dengan ayat tu. Ne? Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedih. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas, medok pemanah, medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merangsang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisi pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati Allah Pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Berbayar ke loan-loan kita. Awak ke kita mendak penelap hati yang ngeri kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinu Allah Pai. Nanti lebuah kita terap tertingkap ngeri utai kendak mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah Talo. Nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup dirimpu lagi. Aku dekat ke kita menjadi. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merniang tinggi lagi ngagai pengasih Allah Pai. Ngagai grace Allah Talo. Laban utai ke mana? Berkat ke badas. Sigi dekat datai ngagai tubuh. Sigi dekat datai ngagai penghidup kita. Lalu aku bersampai ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Yang kau kita kau pedih nak harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Takutai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke dirimpu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tak berguna benar ke? Kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita. Tajak panutai ti nak manah kalau nyadi buat penghidup. Ngau buat tubuh kita. Allah Ta'ala ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak ke disayau kia. Nadai utai oleh nyerarok ke kita arif pengerindu Allah Ta'ala. Amin. Dingo kejaku Allah Ta'ala dituk nyadi. Dingo keturai penghidup. Laban tu jaku penghidup tidak tuju ke ngegai kita. Oleh roh kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisik penghidup. Penghidup ti berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandang nemu. Bekerni ke aku nusui utai tu ngegai kita. Tau tai tidak kunci aku ngau kita ditu. Ndang ngari grace Allah Ta'ala semata-mata. Lalu kita berkunci ke utai tu dah ditulis bubuk kudus. Ni tiah kiri yang Tuhan pu. Nyalai. Dengar kejaku Tuhan. Bak dini-dini nur kita. Bak rumah terkau bak gereja. Dengar kejaku Allah Ta'ala ditu. Tidak tuju ke ngagai kita. Bakal tidak tulis bak Jeremiah. Bagi 29 ayat 11. Ku Allah Ta'ala berjaku. Laban aku nemu pelan aku ke kita. Pelan kena meri kita pemayak. Ukai kena ngemedias ke kita. Tan pelan kena meri kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah ilah. Nyok baru kita dekat ngangau ke aku. Datai lalu bersamping dengan aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ku Allah Ta'ala. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai kita menjadi. Tuhan ningau lekau semiang kita. Artinya Allah apai nyangut sampai kita. Ngansa semiang kita. Lalu meri ngagai kita utai tu dah dipintok kita hari ya. Cun ne. Laban Allah Ta'ala merkat kurang kerindu kia. Lalu ia mandang ke pemanah ngop nelap ya. Ngagai sapo-sapo urang tiarap kia. Ndang Allah Ta'ala ke mana. Allah Ta'ala ke nelap. Kita ulias sedia serta ngadang.
serta nerima penelap hati ialah paling dari kita tiap-tiap hari. Grace tiap-tiap hari. Ingat kita kutai itu disebut buat Mazmur 23, the famous Psalm 23, ayat 6. Aku nemu, pemanah ngop ngerinduk dengan Tuhan, dekat meruan ngau aku, sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan, belamo-lamo ya. Haleluya. Diau berdalam rumah Tuhan, kuya. Semua tai free megang-megang. Semua tai fully sponsored megang-megang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM. Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syurahi sadari wa yasirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar semua, bertemu baru kita engkau aku, Patricia Griffin untuk Akademi Alam Asara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat Engkau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nambiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bala pendengar semua, bala Raban Nambiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenal ngintu ngau mupuk keharmonian untuk pengelikun mbak kandang Mesir Mayung.

Sebab dalam Islam, umur biaknya ia siti amanah ti patut dipergunakan, dikena ngerejal ke utai ti ngenatai ke pemanah ngagai agama ngagai manusia menyuah kau menua kita. Jadi bila peningat semua, bala

setahun agak program ni mai mesia mayuh arema yuh macam latar belakang sedap megak oleh ngedak media ngenak media ramanya tadi kena

0: panambi arba baru kami hari tu nyadi rapan ti ngadu setengah tur pengelikun serta perpaduan bak maya ti dekat datai jemaah hela insyaallah wallahu alam nak tu dulu kunci debai aku arah ke kunci ke debai aku tu tadi ya bisi mari manfaat bagi kita semua insyaallah bertemu baru kita bak sada kita ti dekat datai begulai bak YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama Pak Mendiang ke Berita Lemai, Ari YFM Iban, RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngosti lagu lama, Ari Mary Awel, Tin Cien Tunya Ditanda.

Bersama Lemai Peningat, Datuk kami lapor ke Berita Lemai, 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahaan ngenyit oleh diputar ngau manah agi. Upis lada Malaysia dekat barat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 kes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi ngapelan di bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusan ngenyit ulir diputar ke Ngau Campat. Sabit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke kemayang hari itu penusan ngenyitnya ukai sepinak bekaul ngerampak menua asal lejak tambelak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatai rim nuah bukai bansa penyakit ketau berampit ngapunusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusan ngenyit nak patut ditengali sekebekah sebengkah agensi ajak tambuna ke saup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kecakutuk Bawang Pengawal Pemansi Antarabangsa ke-9 Gerempung Nurse Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 Kediatur Bakpalan Convention Borneo Kuching Sari Tok Tari. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikena nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara tik berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakal Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti oleh megak nulung nuku ke penyakit lada ini utai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisik dikenak ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngenak drone ngau hyperspectral megak sama bisik dikenak ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mansud ke perkara tu bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakuk ia dibaca sabit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dor register orang dagang udah digagak jam 4 kagi, hari 15 hari, ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebakar Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah keatur tingguna teknologi pemintar tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah keatur ngguna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi oleh nyap mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensia ngak accountability patut semampai di kemeranka. Tiap konten kedegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna upisnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansang Indur membiakmin dengan pengelantang komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah kebagi menua kucing ngerikut ke pemaduk mayu kes, ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting rekod ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisik diripun nyadi dalam sepemanjai tahun siti tuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa, ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tuk tau nyadi. Datuk Seri Fatimah Mansud Kecakutuk Baum Konsul Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengapsi Mansud Kelanggar Penemu tengah suruh numbuh ke komiti khas penusah berjamah dalam ruang bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke Konsul Pemansang Sosial, UPIS Perkara Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak, UPIS Pintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke ukai di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak ngau perintah besar dekat Semampai ngelati ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna ngau perkara ti di kemeran ke Sarawak ulih dibantai ka. Dalam posting Facebook ya, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amah Muhammad Abu Bakar Marzuki, mereka pengawat libat urus bergulai ngau raban dari upis Menteri Perkara Wang, tak ke MOF-nya megak, dekatnya di keplasan Dua Sidak tu bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pekawar ti di Kerandau Ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah di jalai dikenak menua tu bersemekiah, hasil pengawak ti dikeluarka enggau penakal ekonomi. Penglanik ti dipelajar keraban orang ari upis mansang komuniti tak kekemas dekat di pelaban ke bak program Hari Kemahiran Kemas Rengkat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami kemas tikas kebangsaan tikat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Programnya dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak kemas niaga showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti di kemata ke kemas. Pekitnya megak oleh nyawa mengangkat ke pesaka menua dengan pengawak ting luar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawak luar tabika ngau taska upis mansang komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikemenar ke diatur jam ke diatuk, berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengira menua tu ke agik bersebun. Pengawak nutup operasi ngupis menggak berpanggai bak jaku padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari tinyekat pengawak berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngapa indai kenganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik dipersa bak operasi khas Oppewa ngau Ops Luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook sidak upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak, mereka penyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, nak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. 5 perengkap pengangkut terkena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, 2 buah kereta dengan sebuah motosikal tinggal ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik raid meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah nasab di Sarawak mengkangi raukati kalai 9 stesen sama ngerikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU, bak tikas tindak manah ke pengerai urung pukul 4 lemai tu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Samarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. 3 stesen buka yang rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ALP Miri. Di kenang ujung ke berita kita ke lembah itu, tu batang berita dibaca baru. Ngelati ke kerjasama antara agensi, nentu ke penusah ngenyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikenak nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Kenakah kami mai ketam dieng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Bininya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri Bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Cita Tiatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyertai kita lagi muka boleh sejalai dengan YFM kelemah itu jam kita pukul 7 47 minit malam. Terima kasih Afninga. Nak ngira pada ini indur kita dia jam kita tu engkan tadi baru angin tu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita, kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngua titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang ambil soal nama yang ke Afninga kita ke sini apa? Hari page, hari grup bakal YFM Iban Station Pemindang kita, hari grup peminat YFM grup Aram Berpantun ngomai macam grup ke Suruhan Nyukong YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau dari rumah Jonas Lajah pun baru ngkelili mesti minta putar lagu hari mawat kot ya, kena merindah animit di Sulap Betung, Bulan Perinduk di Batu Nia, di penyandang Alexis David Wiju di Betung, Wilton Imai, Rui Chaunup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Induk Kenawit, Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya, Libas Liban dengan David Alok di Semunjan, Mayu belakang bandar tu nah, naklah sebut di tu Pemkat Nuju DJ Kemenung Percalai ke pengawal pesan salam rinduk, salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin selamat DJ Rolana sampai berjalan ke pengawal Nuju Nuan Lemai tu. Terima kasih Catherine Robin. Habisnya apa megak Poli Masing minta putar ke lagu hari Lucy Mapang Buyak Berpangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bok B, salam semua kawan Facebook dan WhatsApp ya, minta putar ke lagu hari lagu iku interni ya, melikai pengerinduk nuju semua peningat YFM kau ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ine Robin berita dimiri ke lemai tu mana, minta putar ke lagu dari Stella Philip kau ya, kena merindah rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau, harap ke DJ harap ke gerai lama berjimat pada lagi DJ. Terima kasih Agnes Ine Robin. Sisili aku mir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dari rimpu menum dengan ke YFM. Terima kasih terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau merah ke Gary Amanah di seluruh sebuti lemai tu minta putarkan lagu dari Walter Bana kau ya Pulai Paru. Sindu ni muka minta putarkan lagu kesama muka kena merindang di rimpu di Merudik tu ke ya, pihak muka semua peningah YFM. Sergio Jose Moreno sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai mana hari di Serikai ku ya, selamat ujung minggu. Ros Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang di rimpu bakar ke lemai tu ku ya. David Ikum sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Brony Moyang kat besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tok ko ya. Iba Vincent, terima kasih Iba Vincent. Luisa Jugi sama jalan ke pengawak DJ tucum selalu habis nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari tok ko ya. Monica Malia Bunggang hari miri minta putar lagu Nuan milih pergi kok ya. Okey, nanti ke siawak ku muta lagu ni lagi au. Mami abang muka bisinya apa? Apa lambai? Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu berdaya. Aku pun aku muh pencenari nyanyi Cikgu David kok ya, kena melindang bala peningat berdaya. Ngau bala peningat terinduk mending ke lagu baru. Nora pilih hari betul ni ya. Sampai jalan ke pengawak DJ. Ini tinggi hari betung. Sampai jalan ke pengawak si saya kok ya. Terima kasih ini tinggi. Sendi N sampai jalan ke pengawak DJ. Terima kasih Serina Sendai Janang hari seratu. Pesan nuju semua kawan FB WhatsApp spam kat sidak ke ngelala salam saya nuju semua aku ya. Juni Ben sampai jalan ke pengawak nuju nuan Bak Konti dia DJ. Terima kasih Simon Simon di sini muka nyapa. Terima kasih Simon Simon selamat lemai DJ Baji bari buli nyalu selamat berjaya ke pengawal. Terima kasih Richard Unup madaka bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kot ya, minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngos semua aku ya. Margaret Uncing bisik nyapa ke lemai tu. minta lagu hari Egon Anthony, Kena Merindang, Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Mary Ubun Martin, Stamos Davis Stelov serta DJ di YFM Kuching. Terima kasih Pulin Kio, selamat malam. Selamat jelai ke pengawal nuju DJ ke malam tu. Terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar ke lagu. Nanti bisik awak lagi aku mutar ke, lagu ke bisik dipinta peninga kita. Nah, sebenarnya kita pindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

Hello Mike, tamdiang ke tanduk program Randa YFM pukul 8 malam untuk peningah. Setelah aku hari ego internet ke besi depin tak peningah kita. Terima kasih, melikai pengerindu.

0: Selamat bertemu baru kita ke program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu. Kemain kita ningal ke tanduk Randau Priska India Gelengah Puan Jawai Anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Karena seduaya misi berandau mekawa ngau gangguan seksual bak palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai Anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawai Anak Francis Kempas. Jatuh gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, Kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Terima kasih. Mana?
1: 7 tahun ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngatemuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawa. Jadi ke tubah tu Puan dulu minta nuan nerang ke ngagai peninga mayuh yang kau orang nak nemu. Namo tai ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke tubah tu awak ke nuan dulu madah ke namo tai ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okey, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitu lah aku kenal gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikok-sikok orang aja. Tang semua kita megak bisa mampu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak 8 sel itu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi nama-namanya bak nur kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke ngeulah ulah atau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual 8 dalam term kita iban tu aku rasa ya. Uliah agak kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah ke nak menukur eh. Kita kak elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikuk-sikuk orang nak selesa. Tanya nak nyamai. Dia pernah yang nak nyamai nanti bakal jalai di diperhati ke orang bikinnya lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kepalan alai kita gawaknya nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi lapan nyak tadi lah bakal aku sebut aku tadi lapan nanti tu ya udah hari pandangan mata atau hari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nah orang dalam setiap paran kerjanya deh bisik lelaki bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang. Merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indok memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita banyak kita berjalan lingut-lingutnya. Udah nyak sebutnya piwip hoya. Nyak pun setiap hari gangguan seksual gangguan seksual nanti orangnya ukai kaban rapat ngodek tau ke ukai bahagian rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngaudek bertemu ngaudek bertanya nak berbakti ngaudek mamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia piwit makanya ia nak suka ataupun ia nanti semaknya bakti ada mungkin ia suka lah. Tapi nanti ia orang buka tiba-tiba dia ngakak bakinya ia rasa macam nama hal ini ngakak kutung malu kaku
1: ya?
2: So bakinya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasai ke diri takut-takut maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment lah gaya deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang nganyadi kemuang nganyadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelakunya tadi lah akhirnya ayahnya sebagian dari gangguan seksual
1: iya. Aw, oh, nyak tadi kita dah ningong kau terang. Nama utai kiri kumai gangguan seksual tu. Saya bagi, nyak tadi ngenang bak nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita ningong ke penerang kebukai hari Puan Cawai. Kelimpah hari bandur ke gawak utai tu muka tentang suah nyadi bak nur ke bukai. Aw, jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawak tu Puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyu nak nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau pernieng ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi bekni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku
2: au. Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkeni kok cara gangguan seksual tu dah tau nyadi pasal sikok-sikok orang
1: awal lah. Ya, awal.
2: Okey, utai tu tau nyadi nanti semua dalam orang putih nyebut non-verbal. Utainya, ia nak perlu berjakuk.
1: Ya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjakuk. Ia uliah berjakuk. Eh, lawan nak punggungnya. Punya lingut-lingut. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama-namanya. Tiba-tiba dia tahu agak begini ngai okay, dia nak ngau secara fizikal. Fizikal tu maksudnya contoh apa kadek datai dari tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu wak ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuh-ngusuh ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai deh utanya dia ke ngai ke arti ya nadai tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit enak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita turun belakang kaban kita nah kita gagal kia engkau lama nak bertemu kita semua deh jadi nyak nada ngawak walaupun tanpa izin nyak baki kita empu jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak onya orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nu pia kita nemu lah di ni bak dada kini perut kini nama dia tahu ukai aku kalau ngalah ya nak tiba-tiba agak berpindah alu dikusai ke apa serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tiada deh so okay tanya non tadi Madam Priska nya apa ni ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh teka uliah disebut kita elaborate kita pasal berkena ikut cara kak nyeliah ke gangguan seksual tak ada Siti Arya ianya tanang ke dalam untak kita ulah kejahat berkena nak uliah diterima
1: iya
2: okay so meaning that dia bakal bisik green light bakal bisik traffic light eh bisik ari warna merah kita patut mutu nanti ia warna orangnya warna orangnya kita patut maka contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngutu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam sitik palan ala gawaknya ni. Semina besit dek ngosiko orang yang ajak dia. Contoh lah. Aku selalu nyebut ya laki ngoindok lah.
1: Iya.
2: Okay, lapan, ya selalu kita jadi laki ngoindok. Tentu saja pihak aku ingat ke. Okay semina laki ngoindok aja. Laki aja kena ngoindok. No. Okay semina orang indok aja kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indo boleh ngacau laki. Indo boleh ngacau Indo. Laki boleh ngacau Indo. Laki boleh ngacau laki. Laki boleh ngacau Indo. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada. Okay, seminat gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas, tak kebesai. Ia boleh jadi laki ngagai laki. Laki ngagai Indo. Indo ngagai Indo. Okay, nyak pula ngagai tanya kita tadi nih. Okay. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Maka tepat aku tadi lah. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti ke bisik ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu migai-migai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Nanti kapan dia dengan mak. Tapi nanti yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya berjakok ngoyanya. Antik semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksudnya, ia macam bisik macam message something kita boleh medak bagi hari mata ya begini ke cara yang menyang kita deh kita ada ulah nemu hari nya begini ada ke yang macam message nian nanti kita pun nemu bantik bakal tua nak bakal tua nanti tua berpernian ada nama nama lah tapi nanti semua orangnya kena kalau tua tiba tiba tua medak ya ini nak pandangan mata ini nak menyang atas ke dada kita menyang ke bawah ke punggung kita menyang ke tak menyadi deh tak kena tahu lah arti sensitif lah so bertemu ngaga ya, bertemu mu ya. Padah ngaga ya. Di anak agak aku penyakit. Di anak merenung aku ngacara nyakit. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia penyakit. Antai semak dia tiang agak aku penyakit. Aku ngaga report lah. Ngaga report ngaga bos. Tengok naya.
1: Oh ya.
2: Kita lapan kita bisik ketua dalamnya. Kita pada ngaga bos kita. Lapan nyak kira lagi dalam peringkat. Mayak dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okay. Udah nyak madah ngaga yang megak. Aku ngai medak cara dia. Datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okay, aku ngai, anda ngagak penyakit. Okay, nyak kedua. Ketiga ya, nanti semaknya ya bila daripada dia bakal nyak, tapi ya dia bedau gak ngagak bakal nyak, report. Report ngagak kita tempuh ketua. Dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah, kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nyak, ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama namanya di madah bukanya ya agik ke ngagak agik ke ngagak lalu kita diaho aja. Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut. So lapannya oleh menurunkan produktiviti kita deh. Lapan antai semua tetuknya di kita yang butuh pun untak kita pun berpikirnya takut kita. Jadi kita nak boleh agak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Ingat ya? Okey. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti ke agak build site cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni mesti agak baginya. Kita dia mesti telefon bang. Telefon hidup kedek telefon tu nadai nama namanya nadai pun dia sendiri hidup kedek telefon amanya digawaknya hidup ke dia awak kayaknya ulih medak begini kok cara yangnya mening dek begini kok cara yangnya ngacau dek so telefon tu cukup berguna telefon tu lapan bukti udah diambil kita nak telefon dek nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketok ya tuan beketok cara yang aku sih kengai gagai beketok beketok ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kiaknya ngaka jari nyumuruh-muruh setedia aku ngai gagai kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagai baginya laban aku mesti kak namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan. Tapi agak aku kenyak nama. Yang ngemaruh aku itu kan. Ya aku kita ngono ya.
1: Oh, nyonya ada bahasa ngono kita.
2: Ya, yang ada bahasa ngono kita. Intinya yang ngemaruh ke kita deh. Yang ngemaruh ke kita. Jadi keempat ya nya guna hukum dalam palang kerja nya pu pengambil haya lah. Last kali ya nya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semua nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nak ada feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ayah tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi sidak yang lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesatan nyak tu selalu nyadi deh. Nyak lah tadi berkini cara kita kena nyak ke gangguan seksual nyak salah satu raya lah. Okay, bisa empat tanyak ke break pun tadi lah.
1: Nyak tadi nanti ke bawah opis ke terubah kita dulu ngadu ke perkara nyak ngagai ketua bawah opisnya banyak ke gawak bawa berdini di nindul bawa company takut bawa nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kuda diadu ke kita yang ngagai kepala bawah opisnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kak pan ada cara bukai terus ngagak report ngagai polis
2: tang tajap ya Madam Priska. Okey walaupun ia bisa berketuk di lapan kita maya kita kerja kita bisa prosedur masing-masing deh bisa SOP kerja kita dalam siti-siti opis mungkin ia berbeza atau kena sama. Okey bisa ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya nama-namanya ia nak percaya ke mungkin nak angkalah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kosannya kerja. So ia terus dari ngagai polis pun bisa nyak pun nak salah. Nada salah lawan nyak suatu hak ngagai ya deh. Hak seseorang ngagak report nada siapa oleh mantan. Okey, dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngagai ya. Lawan sesetan memang tetap dijalai ke antara semua bisa report dia ke.
1: Nyak sudah arti ya sudah letai bawa polis report itu tadi ni. Jadi nanti sudah letai bawa polis tentu ABC undang-undang atau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawal begitu.
2: Bisa. Nanti semua yang datang ngagi polis kita ada penyawah ni gangguan seksualnya ngagi ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu pun kasar mimik dengan kita. Datang banyak lu pop terus nampak tusu. Tahu ke ya datang punya datang lu berat dari belakangnya purus sebagainya. Oh nyau besar banyak. Jadi session ni ya boleh kena ngagi 354 kanun kesesaan ianya cabul orang lah.
1: Cabul.
2: Tapi sebenarnya ngagi datang ngaginya Puan Priska mungkin aku kau boleh nyebut mimik lah berkongsi ke mimik ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama ada kita induk ataupun laki kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh yang ke tanyanya namanya ketubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di gazet kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya boleh buka Google lah. Dan perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 yang salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Munas Sarawak. Ya sebenarnya dikenak bak semuanya Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpah harinya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu gazet 8 September 2022. Tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya akta anti gangguan seksual 2022 ke di gazet kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal court ah. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah di kanun kesesaan bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiak ada miat lah kanak-kanak. Kita nitih ke akta 792 lah. Yo akta kanak-kanak 2001. Okey 2001. Akta kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah pakai contoh anak tu namanya nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur ngau cara seksual lah. Nak tahu diburus. Ya bekenyak mah ya sama gak gangguan seksual tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main lain lah. Sangat menarik lah yang akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Taman actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke lulu deh. Nak nemu sih lah ya pasal akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol nada yang rogol ya pigai aku bekerja aja duduk kan aku payah bekerja dan yang asal aku milih tanya aku ya tapi nyak nanti semua yang orang bukai deh sikit salah ya kena ya tak kira bakal migai murus anda biak nyak pun semua inai ya payah nemu tak ke anda miak nyempuh madah ya kacau boleh kena. Ya pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyampu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka hanya perkeliling Perjawatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di gazet 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu perintah bahawa company belak tahu nak tetap deh.
1: Nah,
2: lapan untuk tetap dikenak bangunan Sarawak deh. Boleh nak tanya tadi mana namanya? Madam
1: tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bising agak report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenyamega nanti nyemak ke utai itu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya
2: maksudnya arti kenanya medam ya luar dari UPS ya
1: tang sama sama orang kengau kita gawo ah, tadi
2: jadi bahal tu ya nada ngira semadat di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak nanti bak stesen bus ka bak bus stop ka nada ngira okay, asal tanya nyadi sama ada orangnya orang kedekala kita hari sama UPS ke tau ke orang kena dekala ke orang kemansat lalu kan ada masalah semuanya tetap lagi dikenalikan di baru sesetan gangguan seksual
1: ya
2: nada beza
1: Oh, laban kadang bisik ke sekedar kes nyadi laban dia ke takut ngagak report tau ke malu madah ngagak kaban dia ujung yang tadi bisik orang yang tadi nyo baduk gawa
2: betul
1: Oh.
2: Okey, nyak makumadah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam opisnya tadi nak na, medam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak ulih nak produktif. Nak ulih berpikir. Nak ulih berpikir ngucara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Urang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya bela lama ngoya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produk nak produktif productivity ya pun nak ulih nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang nyebutnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyu ndak?
2: Anu
1: ngomong mana lagi?
2: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah, lapan yang sentiasa takut, ya rasa baruah di, merendah diri. Lapan yang nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Oh, cara macamnya tadi lah. So nyak tu masa orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia ya, memang nak tanah.
1: Iya.
2: Nak tahan lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngangkai psych clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang nolih tahan lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai pelan yang awal.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngangkai balon ni ya orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mati baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar hari jalai ku dah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba kini jinin luar ma gawa bekilang gawa ba kedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut bahawa ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke bahawa katika nanmu ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mereka bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dini dinindo le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke din dinindo di luar ya ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nemia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nemia tu tadi puan aku kan nanya ba nemia laban kita nemu dia tu nemia mayu mancal-mancal au jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu
2: lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya nanti semak nanya pasal nanti semak ya ari segi undang-undang kedikena kita setiap masa ari keliak sampai dia tu ianya baka contoh baka kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak rasa nun tuju nun nanyanya lebih ngagainya apa ya
1: ya
2: tadi lah kita akan kena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngakai enam ya.
1: Iya.
2: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start hari 2017. Laban antik semua kita kena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru session 354 KK nanti ya one to one susah kita kak buktikan kau kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi.
2: Ada orang mendang. Nanti kena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak yang ada saksi. Tang laban anak miak tu ina nemu bula. Jadi sesetan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement nemiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok nemiaknya di kangau, sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya yang kenapa tak kena dengar gaya? Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama sikok agi pegawai sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia utai nyak kakak dibaik ngagak kod ya deh. Dibaik ngagak kod nyak kena dibukti ya. Apa namanya ia sikit apa nak bola. Jadi dalam sesetan ke melibatkan kanak-kanak tu pemuka kita bisi bantuan patung deh. Patung which is doll lah doll. Doll ia bisa nunjuk ke mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belase.
1: Ya,
2: au. Udah nyak dol nyak pun bisik ke gamau orang tuai, bisik gamau namia, bisik gamau baka umur kita tok lah, bisik umur baka akik biak lah tapi sedaya parents, bisik maka. Laban utanya ada dekat ditunjuk ke ngagai sedaya, apa kan ni kok? Main ni umurnya, ya kan ya entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah atok buat ya baka tok ko ya. Entah semak ya baka tok ah buat tok agik bedau tanya. Ya kan nunjuk ngagai orang ke agik bedau biak lah agik umur lah. Jadi entah semak orang nyak pelaku ya nyak adalah namia. Ia akan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia
2: aw. Ya kaya. Jadi nanti semak kerja nanya kaya. Bagaimana kaya ngacau dek? Ia akan nunjuk. Contoh ada bakal orangnya ngacau yang pemalu baru ada. Nanti ya Indo tu kaya laki. Apa kita tahu yang agak aku kaya tunjuk kaya. Nyak lah buktikan akan dikenal kita bawa mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku ke.
1: Ya tadi ba sidak kena biak kan ba sidak ke berau cukup umur 18 ya katina jadi laban tu kita nyong nang gangguan seksual nyalai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau jadi ke sania penemu ngagai bala kita mayuh matu kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabam layan kita ke buka ya jadi kelimpah harinya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya seminak nyadi antara induk ngelo laki tapi si mereka nyadi antara induk ngelo induk tau ke lelaki ngau lelaki
2: betul.
1: Jadi kati ke ba hukum tau ke nundang ke dia letak ba perkara ke baka tu tau ke kes ke baka tu
2: ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semua ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ia semada laki tu ke Indo. Ia boleh disasat mayuh section. Okey, antik contoh bakal madam tadi nanya ke laki ngol laki ni. Nama tu tu ia bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau tu ni. Contoh bakal antik semak de laki ngol laki ni. Antik semak tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 ah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contohlah nanti bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh deh nanti bakal utai orang laki deh. Dia masuk ke gay belakang. Belakang deh. Nya kumaran persetubuhan luar tabi ini. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke ditok ya macam tu nama apa namanya? Kamah bunyi lah bunyi.
1: Ya mesti ke lain bunyi lah.
2: Lain bunyi.
1: Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kan sebenarnya nyanyi murah Indo aja mesti enggak bawa orang ke lelaki.
2: Lepas madam tadi nanya pasal laki-laki ni. Nanti semak ya 377 CA ya ia masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke butul ke buah buah timun buah rampok kalau kami kapit
1: kan.
2: Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari kaki nya ngagai ngagai pemalu kita Indo ngau belakang kena dibuat-buat tumbuang buriat ke tumbuang kita nyebutnya nai au nadai kerelaan
1: au
2: so mertinya orang ke di kacau dia tadi deh ya nadai mere izin lagi apa di, salah artinya
1: au dipejau
2: ah dipejau
1: au
2: ya dipejau, betul 377 CA au ya section ke kena kita nyasar lah nanti semaknya melanggar kesopanan korang contohlah maka itu tadi angkatnya berjalan tanjun-tanjun teranjai nunjuk ke utayanya ngagai publik deh hanya melanggar kesopanan korang tak ditangkap au mungkin aku masuk ngagai hukum ini 377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita indok ngau belakang sebab laki ngindok lah ke belakangnya orang laki nggak jadi sebab kita ke depan yang nyadi ini
1: au ya
2: so ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah kena sebat
1: kau. Oh.
2: Okey. Nanti ya melanggar kesopanan kau aku tadi ketelanjai nadai kena baju apa semuanya deh. Ya boleh datai ngagai 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai tak ke sama umur pun tahu muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai. Semendaya ngasuh ngena jako tak ke yang merniam ketok yang ngasuh ngaka nama namanya contoh baka ini nyebutnya
1: ngaka utai ke ndak entu mana daripada
2: enam mana daripada ya, contohnya ngaka tep ketok ataupun perbuatan lah nila
1: kira ke utai ke ndak entu kira ke tau disebut kita utai ke kamah mah
2: utai ke kamah that's why aku madah tadi ya gangguan seksualnya apa namanya perbuatan seksual seksual nunjuk ke ngagai seksual nyak kuai mai gangguan seksual that's why kita nganyadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entuh menunggu nyak kuai nak tem gangguan seksual au jadi nyinta semak nemiak tu kena kacau dia kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bumi 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sidak dalam kanun kesesaan ianya stalking kena kena nyebut ngintip kalau kita ngintai kata kau
1: kata kau jadi
2: tak kaya bakal selalu yang nitih di belakang nitih di belakang orang tu jalan berdepan yang nitih di belakang sentiasa nitih di belakang danya tau ke yang nganjung contoh ya selalu nganjung bungai ya bisa tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemeri apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah okay section kebaru tu inyak 507A besai okay orang tau uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusirat JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan orang tu keberketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan nitih kio sentiasa nitih kio sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah
1: awaknya
2: ini berdenda ngomong duit lah
1: awaknya awaknya Siti hari pakai unulang ke barunya retina
2: ke baru jadi selalu dikenak kita untuk gangguan seksual adalah 509 509 tu memang common lah selalu dikenak kita contoh yang bakal dengan agak isyarat isyarat contoh dia mereka tunjuk tengah tu dah tunjuk tengah tu tu ke contoh bakal bisik lah baru-baru tu kes nunjuk ke mega jari berketok dah faham nak kita mega jari berketok jadi nama apa namanya nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual
1: boleh ke nah ngena apa nama tu
2: cara lah
1: ngena tanda
2: cara ya cara yang berjako cara yang duduk cara yang merning perbuatan ya pakai jari ya berkena yang kadang-kadang berketuk kadang-kadang apa namanya berkenyak kau yang agak kadang-kadang yang agak berketuk ataupun kadang-kadang yang agak berketuk cepat tubuh yang pun tang yang tujuh yang agak orang yang merning berkenyak kadang-kadang berketuk
1: ya
2: tanya
1: Iya, jadi nya.
2: Jadi sasat baru 50.
1: Pian ai au. Ya, jadi Arab ke balau peninga bisi berarti kutai ke disebut puan jawai. Nanti nyemak ke kita bisi ngasai ke orangnya bisi ngerja utai munyi ke disebut puan jawai yang tadi sebelah orang keberimbai pedia ngok kita kini, orang ke gawak ngok kita, orang ke kalap bulai ngok kita tau ke dini-dini don berkata bertemu ngok sida. Jadi sida ya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan.
2: Ya.
1: Nyak tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nyunak nyamai. Asal kita nak nyamai. Laban ya seluruhan ngacau tak ke nyungguruga pikir ngurung yang kita. Nyak tadi penerang ke cukup ngeman tau ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu oleh puan jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetun dalam mak puan berpindang ngau lagu tu dulu. Ya.

0: Ya peningga agi mengkam gelainga kami duai puan jawai banyak pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketempu dihau tu puan. Kati kau tu uliah dipasuk ke bak undang-undang. bak rumah terempu pakai antara ayo engkau anak menjadi ya banyak kok kaku.
1: Nyak kebuah Pak Puan tadi madam saya buat pasal siapa-siapa orang ke ngasai ke dalam puyan nak selesa ngau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya kamu ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa uliah nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemia ngagai nemia nya ti alai disebut kata di akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh ya.
1: Sigit yang ke mana mat

0: Madak ni buat diri sebilik yang kau tahu tu pelabak aku lubah kak kita ngagak report laban jaga nama berbasal ke diri sebilik tang ti nyemak ke perkara tu nyo ndak boleh di kadi ku lagi ndak boleh di tat kagi au jadi kak pendak ngagak report mengagai polis ndak pon nah au jadi kelimpah rinyak yang kak bisik lagi utai bukai dekat disebut nuan pelabak aku kak agi mayu. Kebenar dia temu yang kau mengkumpul kau balau peningang ya.
1: Kebenar yang segi amat mayu tang kita letak yang pandak memang dia mau. Jadi aku kan nyebut minit lah pasal namanya atas kesalahan siswa dalam kanak-kanak tu. Atas tu sepatutnya ditemu setiap orang. Namun atas tu ya cukup besar ya atas tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain section lah untuk atanya aja. Okay. Awak ke kita oleh edukat mensia mayu ada baru dia ni. Laban mayu man orang nak mu pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk wanak sidak merap-merap uta punya ada nyak pigai. Ina ada ngawaknya ucuk aku. Tu siom bak kuyo, siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak tak kena patut lah. Laban yang ada ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya. Tapi utanya nak tahu. Nanti semua inai yang medak atau kesidak sebenarnya yang medak. Lalu sidak yang nak selesa ngotai pekinya sidak yang boleh ngakar report nyak berkenaan atas kesalahan, kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke kita impuran awak datang proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngakar reportnya dekat diambil nanti semak yang anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai akan dikangau ngagai nama penamanya CIC atau ke nama penamanya no namanya dekat diambil keterangan secara ngenak video deh. Dan dokumen bertulis atau ke statement di baros section 112 kanun prosedur jenayah dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh udah jadi ngagai ya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, to evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagai nu alai utenya nyadi. Lalu ngambil gambar dan yang ada sketching apa semua. Nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ngambil ke utenya diambil lalu dianjung kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisa berlaku berkenyak lah. Jadi kelimpahannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pembuatan negara semada kita boleh nuduh udahnya atau kenapa nanti semua bisa bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh apalagi itu semua bisa contoh maka bisa air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh dituduh di namanya pada cukup keman serta cukup mana kena kita nuduh lah. Nyampe kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngamik nyadi ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk ganggu seksual atau kena kes seksual lah nama-nama kes seksual kalau takut ngagak report ngagak polis ngagak report nyak untuk ngenan ke diri empu kita kita we have to defense ourselves.
0: Kelimpah harinya ngambil kotanya ndak lagi ndak lagi nyadi ndak lagi nuntuan kita lalu pemga beri pemerhati hati ngagai mesemayu awak kesidak nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sidak nanti nyemak kesidak yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi ke penudih itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua mesemayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita program ke pagi tu.
1: Okay je lalau tapi utai kena sebut kau tadi mentok. Okay aku kira ngulang barulah. Okay keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku bak pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi bak sekolah. Okay gangguan seksual nak patut nyadi bak direk sebilik. Nanti semua utai tu nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utai tu uliah ditasat ngemana au okey nak patut bakal jakob hari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan ia madah sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba.

0: ngaung cara, ini nyebut merapan ngaung cara seksual lah. Lalu
1: amur murus.
0: Yeah. Lalu masuk ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang tok ke dalam bahasa Malaysia mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu le selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya, kak menyelesaikannya bab sekolah ataupun apa namanya bab palan dalam gawa basitik apa nama upis perintah. Sida emang yang maksud kenya anang. Utanya patut dipansut ke kita yang ambil kenya boleh nyari pengajaran lagi orang bukai kebisi hati ke ngakak apa namanya gangguan seksual tu ngakai orang bukai biar nyari contoh deh. Tahu ngamek ku tanya nak belarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tahu ngemaruah ke ia tahu ngasuh ia trauma tahu ngasuh pengawak ke degagak ia nak ulih degagak lalu nyak til ngujung ke sidak ia tu namanya ulih sampai ngagai peringkat suatu gangguan
1: Oh iya nama
0: So Siti last kali but not least report ngagai polis ana yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
1: Ya nyak tadi peninga harap ke kita udah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi about dini-dini dur nyalai ke penuri itu Puan sekali lagi merip saya terima kasih ngagai Nuan abang dulu ada tai limpang tajak pan kiroh dengan pengawal terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke habis mending ke program ke pagi itu peninga kita baru dah mulai dengan Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh biar bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayuh utai dekat di temu dari Puan Jawai lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibet mit tau ke sekedar agi hari perkara bukai ke tau benar jadi ke sandi yang penemu ngagai semua balap ninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan
0: terima kasih Mga Puan lapan undang-undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingkat nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kemai-mai mending ke Randau Priska Intiak ngau Puan Jawai anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba Randau YFM ke sekali tu.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri Bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mana ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka uli berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Pemerintang Malam
5: YFM.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito. Aku Ken Michael, pegulai dengan kita buat awak pemerindang malam. Yang tu anggai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nangira ameh, nama pengawak ke di kerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami buat awak pemerindang malam. Bagi selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita pegulai dengan kami bahawa pemerindang malam nyentuh ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak mindah ke bukai. Gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: tahun baru aku nyelai mimik kak beli semua utai baru, utai berbilik baru, rumah baru, laki baru, ha, semua baru magang. Ya, dulu hati aku tahun baru.
1: Oh, ibu, aku semuanya mari baru, semua baru, tang tahun tu, rana ruai.

dam kali atau. Nah, aku ingat ke cerita Lala Ruai dulu yang tak ada ikini cerita ucau. Ya, berkawan ngejilap kemai Indo. Hari menua Vietnamnya, aku ingat kita. Ya, tak ngamiknya kemini ku jakau. Tak kena inai jilap ini memang menantu bangsa bukai. Ukai asal menua kita Malaysia tau ucau. Kok kuliah kita. Nali, minu tau. Sama minga ketampur rana ruai hari. Nyak cita ucau au, duduk sejenua ucau. Inya masa tu nyari rakyat menua Malaysia.

0: Mai ulah ritu dah buat. Minggu yang kemarin, libur asuh pengajar kita Miu tu ngai nak melistukin bersuria celum murek. Ku mari bangga kaya tu atau kak melistukin malam-malam ah. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuak. Nari utai bukai melistukin. Ukai biang aku tu. Jabut. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu ukai saja-saja ya kan melistukin baka kuda belangnya ini. Baka zirafanya. Ngai kedena nemu tang cijo ke ngaso aku ngenanya kena kami main football main bol ku kitai
0: ente ngena ke celum trok ke bola aja mali dia jabut na tau sama menya asainya jabut sama ga asai nya pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayuah penuh buah kita jabuat mayuah.
1: Kita malai menyanyi niktenmu nanti nak melainya nak patut ke mesti kan itu ya. Kita ya bisi mimpi malam tadi nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekanya nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya tim kak lumur satu engkau ya aku tu tadi ini aku nilin nemu orang nyuruh aku beli-beli mah
0: nanti nak boleh tukin kengkang burak celum di pasal boleh agak tukinnya dicarkin dah buat. Nanti elok nyau ngasu ngena sukin bekangkang lika ulat sawak hasil pengajari ya dini tua ke ngikak kulit sawak dah jabuan
1: nanti bakanya nopi sawak aja tua ini kulit ya tau titik gagak ke sukin gagak ke baju gagak ke biasan ya nurung ke pasar kanyuaknya awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni baka tua ke nupik janik manuak nupik sawak njabut. Ujung-ujung tua tu kais minat dibeli sawak aja. Dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Ya ke tua nang ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak. Uji ke ajar beri makai keladi makai sekau dah tutuak ke daun ubi. Nya baka tua kemari janainya awak ke sawaknya vegetarian lalu nadai ngelala utai kenama daging makai sayur aja paham
0: bleh namanya baka pilih gilap keren nak ke pasar gilapnya gilap kita
2: jabut sangau ini seduai mucuk tu
0: kak ke pasar kanyo kian dek kini jilap nanti dek ke pasar kami durai kak lepan bat dek kak nurun ke pasar kanyo kian boleh jilap
2: kau kan nurun pasar kamu tahu kau ke seduai lepan ram dan aku minyak ke seduai aja pak pasar lagi apa nak buka ke padang miluan tu

0: pasti mat dek ke pasar. Hari tu pagi kami dua yang umucuk tu nyipak van. Nak datai. Van kincuang nak datai. Ina van sugu maran ke udu mai bawa angau. Karinya agak nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek kayak jilap kan ron ke Tasik Baru pia. Eh, ada si lama di berdarat. Kali itu ga, kali ke dek ngai permisi lama laban kengiga belanja melah pinang ngok Indo Vietnamnya. Jangka aku.
2: Eh, aku tu aki insiban nanti tu apa nindai aku. Lalu nak setuju kan ku jadi ngok Indo Vietnam. Ya, pangan aku nak udah mulai ke KL kin. Aku tu kak kian matu nitiah kia kini nak atur rotai nak hati tu kerana main tu dan temu aja kita nanti jadi orang luar menua Malaysia mayu wah amai atur
0: kuah aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak gilap nak genyak uliah umbuak day engkau tu dah ya ke ngai day mingga ke ya menyak kini gilap ne. Gay lau kedai ni cak kilo nya hai Vietnam kiem kumai dei te dei dah ba Vietnam kiem kumai dei hidup ku dei tau na dai ulu tungkos ngayuh dei baik pulai ke menua kita itu
1: nama Indo Vietnam nya oleh masuknya di orang Malaysia kaya jilap kak jadi dulu baru ya boleh jadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap
2: nah nyamai bekenya jadi rakyat Malaysia atau jabut mayu hatur itih ke perlembagaan Malaysia bukai tak sesemarang ya.
1: Aku tu laban kaki miat ya jilap nadai temu tai temu bekenya bas sekolah pun betul dah tai dia pelajar aku laban aku ke kerja satu kakak ketika aturnya ayah jilap
2: nah mesti kak nemu dia jabut yang masuk adik mayuh lagi macam jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia isi tiga cara jadi rakyat Malaysia ketubah ya deh nak cara undang-undang. Kedua, ya cara register. Lalu ketiga, dikumai oleh perintah naturalisasi. Nanti bakal kita itu, sikit apa yang dah yakin ini asal orang Malaysia. Ya, kedikumai nak cara keterubah tadi. Cara atur atau ke undang-undang. Kita itu mintik, jadi peranak menurut Malaysia. Dan bisa, bakal sidak ke ada di Malaysia. Apa itu ke inai asal menua itu. Anak sidak bakal boleh jadi peranak menurut Malaysia. Ya, aja buat.
1: Oh, nanti di ilah jadi ngegepin Vietnam cah. Anak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia, laban di rakyat Malaysia pihak ya, kaya jilap. Tang kati nanti anak setuai nyadi ilah ada apa menua Vietnam dah. Kaya keintun tua di ngena cara bekindo pak Vietnam nyai laki ni kati kenya ayah jilap
2: datai dia rundi yang nenek nyabut mah pintar gitu nyapan aki boleh di register rakyat Malaysia nya laban aku orang Malaysia nyabut asal apa ya aki rakyat Malaysia.

0: Peraturan Perlembagaan kedua mesti disebut perkara 15A atau perkara 16 dekat nyadi rakyat Malaysia nak tahu nak isi pemendaram hari perintah saya kita punya ya bab perkara 15(1) induk benua luar arti jadi kau lelaki rakyat Malaysia panulih minta jadi rakyat Malaysia nembiak ke diru orang Malaysia lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31/8/1957 sama oleh diregister dan jadi orang Malaysia punya ke yang kau
1: entai bak entai bakanya nyamai mai indo Vietnamnya ila jadi rakyat Malaysia laban ia ke jadi ngote na ya jilap entai entai nyamai bakanya sikit ka bukiam siko indo Vietnam koto aya jilap uliah ka main bukiam bukiam
0: ya lo ka jadi ngora Vietnam ya bu tak ke rakyat no luar ti jadi ngor rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat mayuah lagi atur ya isi info tahun ni keberapa lama dia udah Malaysia deh dah jangan tahu nak buat ulah ke mana mayuah lagi atur meh tak ke ngemuntangnya terus sulih jadi rakyat Malaysia
2: yang kong yang kong jadi patut atur bekanya nak lah kita ke laki nyikak hidup menua bukai memakan nyamainya kira eh boleh tinggi nyari peranak menua Malaysia ilah lusa nyoban sembuka hari luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atur menua kita tu nak teriak nama pujuan ilah narai nyari nanti kita ikan sempur menua narai tanah luar jauh
1: nama si tanya mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajak kah baru leh nyadi rakyat Malaysia nanti nak jadi kau orang Malaysia nak uleh kah ayah jilap
0: mana tanya dia jabutnya ya baru ya pandai uleh kah jabut tanya meh bak atur ketiga ini tersebut aku tadi deh ianya naturalization nitih ke perkara 19(1) baru atur tu orang bukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat benua kita tahu tidak ke minta tu mesti umur 1 tahun ke atas dia di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun kalau tu deh atur buat bulan ke mana nada niat cai benua tu deh buat dulu akhir dan dekat dia mendam di Malaysia lalu bisa tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu tak landia dia tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tahu tak semudah jadi sebut mulut meh usah diri kakak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga atau mayu tak kedi bangsi orang lain eh?
1: Okay, mayu agak atur nanti dekat jadi rakyat semua tu gila nanti jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke cerita seringkat ajak berbayar ya kak main berbatuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai ma berbayar ke cerita murid indah kita Sarawak tu kena digagak sampai indah tinggi pun pergi yang masuk cerita nyo beratuh berbayar
0: ya mes angau ini tahu sesebarang ini penuan tadi meh lain kedua kita tu carut asal kurang luar mama yo matur dan apa ke saya titih kaja asal jadi bunyi ko lagu mak ben ya kata dari pasar kita tiga tau ya udah berasa apa main cerita apa rantu jalan itu aku nurun ke sedua ya buat sangau au okey
1: Aw terima kasih gila alat kemujuan dan pengawak ni ngatu dekat jadi ngau induk Vietnam ni aw. Ayah gila, titi mujur kator jadi ngau induk Vietnam gila. Kanang lah ingat dek mai kaku enggak kaku induk Vietnam siko dek. Nanti boleh, nanti boleh induk Korea Blackpinknya. Pemama induk Vietnamnya tau mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku. Kak cecime matanya.

0: ke perlembagaan Malaysia berkawa ngau dekat nyari rakyat benua Malaysia tu ucau. Ini kita terbaru nemu ni. Bukai namai tapi sebut mulutnya ucau. Ucau nyak kita ke planet benua Malaysia tu patut berterima kasih ya. Patut. Nama saya Tei sudah nyari rakyat Malaysia. Banyak bantu ngakai kita rakyat Malaysia ucau. Urau, ukai Malaysia kedekat nyari bakal kita. Ukai nyamai, ukai muntang ucau kai. Lawiat maiwa tuwer. Nya, kaki ko cerita. Gilak ngepangannya, nya hilang cok. Alang ingin kemukai kita minggu baru. Laman kita. Tampun kita tahu cok tahu dirinya kita minggu baru. Bapak pun dulu ini mana kita tahu. Jadi orang ke ngeluluk kelirik jadi sangau nensi manggai. Jabut merini liben lalu jilat senipat. Program Melana Ruai itu dikeluar kemudian kami di Yana Kesau cok.
1: Hei, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
4: Ni Jess,
3: bedak dia nya.
4: Ampu sapa ampu pegawai tu lah.
1: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang puto hari kami Pak YFM.
5: Tuberculosis atau ke TB. Ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu lebih berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasih. Tajak pihak, anang irau, laban TB oleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isik rujut serta batuk berdarah lalu kalah pegulai dengan orang tikala kena.

Yang tadi kita dah mendiangka program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, kami nabur ke berita Ruai FM. Bakal selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu. Benung Teriba, bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau, bat nurnya. Kelebih lagi abak genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Nisi jalan besai pen Borneo. Bersampi ke pengliku serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat natai bandur yang ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Arih Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YF.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Zon malam dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5 18 hari bulan 9 2026. Bebuling Stolport di Betung nerima penerbai bilun ke Terubah disangkai sehari tu maya pengawak guji ke penerbai bilun. Mitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang di Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipejalai ke nyadi sebagi hari pengawak nyedia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai jemega belak di kemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas. Pengawak ngagak Stolport berbulian gembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai kenglingiknya. Fasiliti itu gembuan potensi besar kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua itu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengawak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemerat ke. Itu dikena tentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Dato' Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Yang ansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Nurun Padang. Kena matau perengkau guna mesti mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport ngau lengkas ngagai raban Local Authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di berjalai ke. Dato' Law mansut ke perkaranya pengudah ngematau pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin ngau projek masang pengadang jalai. Kediatur bak Kampung Haji Baki Blok C Kuching Sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022. Jadi pelasar besar dalam nyukung penumbuh mungkal pengawak berdajak ngau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim mereka DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak dan Bilik Awam. Perengkah guna itu dibuka dengan komuniti menua di itu kelebih lagi company tip baru mungkal tip berguna kepalan luar gawak dengan peluang kena nempak networking sida. Harga suayanya antara RM10 dengan RM600 sehari. Nitiah kebangsa perengkah guna ke dikena. Banyak macam program, mari iring bisa mengak disediakan kena mantuk company pemungkal register diri ngambil lisian dagang. Ia di ujung kesidak tahu ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai tiga ikut orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu. Ngulih ke Grand Go Digital ninting tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansut kejakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Seri Aman. Polis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bansa dadah ke berharga urung RM17.2 juta. Dengan dua operasi di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjaku bawang pengarang berita di Kuching Sarito, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun itu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuya rambau operasi keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit pemansi penyalah narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak sudah berjalan ke pengawak meresa sebuah rumah di Kuching. Sikul lelaki peranak menua itu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengak rampas lebih 107 kg dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil Aramin 5. Rumahnya dipelabak kena di palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenarnya sadung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama sudah ditan reman nyentuk ke pagila. Kesnya dipangsi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasi kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Dia sikut lelaki peranak menua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulainggal 84 kg dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin gau 800 gram tepung MDMA. Polis juga ngerampas sebuah perangkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena maik bekal dadahnya hari Miri ke Sabah tengah jalan alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
2: Aram, ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rap.
2: Bintang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM.
4: Amrindang Malam, YFM.

12 minit malam. Terima kasih kepada kita ya kegi mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari 5 tu nama pengawak kita wai Abian Dindo kini. Pelabak ku sekedar kita yang malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan Dindo laban pagi lah kat lawan angkat ni nadai gawak. Untuk kenyaga pengerai dari Bu megak jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat ngumbai yang nadai agi tang agi gaknya udah mana kilah ke sana kemari pan udah di peda bisik nurun IPU nya tang udah nyau bisik datai baru jadi penerang hari upis ke mata ke gaya hari upis meteorologi mega madah ke tu nyangka ja berindia hari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru gagai menua kita itu ya. Udah lepas tu lagi pendengar mai kita meninggal program kini kita sehari tu mulai dengan Sharon. Lalu malam tu mega kita dengar ke lagu-lagu bang irama etnik pupu bangsa. Namanya kini-kini tu lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau. Bapak Merinang Malam YFM.

0: Bintulu
1: 97.5 FM
0: YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
2: Akik cakenya.
5: Kok lok menanam.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
2: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mansia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arame kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.

Ya peningah, bertemu baru kita hebat program kini kita sarito ba episod ke 37. Jadi kini kita sarito peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir isi kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu bapak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanjak Entimau. Pak tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang ditinggal dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbas ya, curam serta kasar. Serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pembersia ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedak peningat engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaria mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanjak Entimau isi kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon kedijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jari tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta tegira tu. Tau dikumai kampung darah tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit mai berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelus ikat tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau manusia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nyingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Bak sukut di Jawa gi bak pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas, ngau bala pakar tau orang Kelandia, kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung, tinduk nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua, seminak dekat nyidik pejalai orang hutan, niri ke perangkap kamera, dikena nyidik jelu kampung, lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati berkawan walanjak timau, ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak, bisik kawa terus ngawa taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara, di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu dan nebang kayu nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gaduh untuk berguna amat dalam memendar ke jelu bakau rautan mindah kini kita migak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global yentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyadi palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak antimau sari tu. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngawak-ngawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak antimau nyadi kelaik komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita sari tok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Ludan madah kediri. Mumpu dulu ko. Bye bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua seputar maru lu coba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia ga bisa kutak ya mpun sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: kes culi tau kena biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak diklala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hei, kita tu anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Dekat.
2: Bapak nomor bokop tu nemu yang kucina.
1: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama kebuah nemu yang kucina. Nih, aku nemu.

0: ai wah tadi kerja sida ya. Kita kapai, kita gidai. Kita itu mengiri yang ngembian sida ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita ikut diari. Jaga sida memana. Pesan anak ngerinsa meh berbuantu hari kami Bawai FM.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir, maka nikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepenuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buku.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: mari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tiba semaya, dekat mari penguntung ngagain wan. Pesan tu, hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam menjaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami memainkan lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaungan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita menggabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini harap kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyangka kita ke benung dalam kereta benung deriba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jakuk Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jakuk Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah sape ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka gal pemain sape. Ia kau dah tebangkar nama berenggat antarabangsa. Tebah sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga. Bekas selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebisi di menua kita di tu. Tadi kita dah meniangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: untung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Arispini Lazim Rada Lupianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru menian ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisi di Pulau Borneo. Tunya kaum megak lagu ari benua sepiak ari seberai kita ari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita bisi megak Raban Bansa kita Dayak ya ke kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisi mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa. Ana irau malam tu lagi bisi lagu ari Kalimantan megak kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisi lagu ari Steny Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapuak, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan. Lalu ke Penatai Temuai. Agi Bak Irama Etnik Pupu Bansa Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tu Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu Bak YFM.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, si daya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.
1: Pemberindang Malam YFM.

dalam Jaku Melanau cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datang bah pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bisa lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngunjung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak. Bye bye.

0: Pagi rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya. Yeah. Nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua angat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tamit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu
1: kan dua. Ya aku ungkah semua pintunya tak ke panu wa. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wa kan nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebun nyam ajak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi lebih kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ningal ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuh kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jaku Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya lalu ia deka nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru deka ngelurus ke penghidup kita baru lalu leka jaku tu sebut kita lebuh kita dituntung temsenya Tuhan nama message nuan ngagai aku nama pesan nuan ngagai aku pihak megak lebuh asai ke mayuh agi utai nuntung kita ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya ya ti nyadi ke penulung kita nyadi ke penyukung kita lalu nyadi ke pengerian kita lebuh kita bertempuh ngau utai ti bakal gelombang ya bakal bukit tertinggi ya ba Penanggur ti besai nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih lagi ya kebuahku selalu ngajal ya nyak utai teman satu okey lebuh utai nyak nuntung kita anang kita mucau ya anang mucau anang mut-mut tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku nau lebuh kita nyebut utai nyak ngagi Tuhan ertinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhan nyak ngemetua ke kita ngubah kita ngemana ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalam ya tau ke leka jakuk orang ngasuh kita nyak matang ge bertumbuh ge dalam Tuhan
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag nemlig Active Dear Do. Boleh dengar kita di Jeng Ariluah malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. My FM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkenaan macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: clear out sebab ia seminar dua kali je tentang sikit kena entertainment.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Agai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tak ke mana dia tak ke.
1: Hashtag Nembia Aktif.
3: But YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Seranyawa, nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: lagu bangsa kita eh.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai dengan tua. Entik gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan. Bakal ni cara yang medak orang induk lebih agik.
3: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasal jurai tu. Ya nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayu mensia tu.

0: buat burek kini out, buat lurus kini nyeteng out, tau kegagak kita, tau karya sal kini, semua tanya badas magang. Kelimpah harinya maga, laki ngau indo sama berga, buat mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga, buat mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada, riprut inai kita, tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
1: Plaza Jurai 635 Belasar, ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dia pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, dengan YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ini jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena Maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembok kan lagi ya. Lepas ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wee!

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu ni dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Dengar ke YFM Segulai Sejarai.
1: Tu aku contoh aja dia tu.
2: Nanti
1: semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita. Deh.
2: Nah, betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti Arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu bak bub Rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nyak alai leka jakuk Tuhan madah bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket

0: berpasar. Dua bejurai mayu macam perkaraknya di tau ke di tapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Pagi riwayat.
1: Dalam tiap itu utai ke dikerja ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit muni ku jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tua tu.
1: Betul. Nya borang pada baru yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Baru yang panjai. Sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: YFM.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
2: Oh, dito ya.
1: Au.
2: Dito tuan ada nyamai ya.
1: Ngatu.
2: Bah, rap tuan ngatu dito.
1: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak de aram.
1: Au, aram.
0: 5 menit udahnya.
1: Udah itu tuan, ampun lah itu ah.
2: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyir, berani nyir.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
2: Motor aku. Luan ku berdoa biaki. Udah getet pati.
0: Ah, tak apa nak lama kita getu. Pak Siti-Siti Ndur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
1: Tuan-tuan, bekeni topulai tu deh.
2: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tinggal lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami Bawang FM.
1: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke manyua ngadi persoalan pas setiap ikum sia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai mega kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu lebih arti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tuan nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tuan ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tuan ngiga kujakut Tuhan dia. Tuan dekat tertemu. Lebuah tuan minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matius. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke Jakob, nginyau Jakob Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Kedah dipisin buah anyok piak ke kiba. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna silum. Sigat maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senderam. Kan ngunti hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, janji itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayah nyuci motor dulu lah. Kamu eh, mau nyuci ayahnya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, aku tindu peda di kaki. Aku tu terlihat baik. Aku tu terap tadi bermain bengkalan. Tadi peda di pala. Aku tu nyumbi desengan untuk tahu itu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngagaya di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Cakup manis saja.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisik Maya, jaku terpansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
3: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu udah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya, kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima atas sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
4: Lasar Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapkit kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditanggang ngau jambat. Kolera oleh berampit, hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyami ke buah, mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, bahagia.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ninti hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

dalam City of Peace tentu menyuguh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tauke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajak penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: FM.
1: Abadunya, nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Nya abah standard dunia ne.
2: Ya, nya abah standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
2: Bekerni ke lelaki ti kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu, kita sudah meda pengerian hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadai berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya, mayu lagi garam tempat kita tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak, kok. Jadi, ajar kita, orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya.
1: No.
2: Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di penjalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sekulai sejalan.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita hari itu. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluarkan oleh Gereja Seventh Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tonga genuan dekat ninga jakuk nuh Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bola peningah, dalam bub Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal Nuhan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai. Tu ke enam bulannya betul berbisi. Tajapan ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary. Ia megak betul berbisi. Jadi ku Mary nyawut ia. Bahkan ni ku teh tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Okey, retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya. Bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya. Ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal Nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dasa yati ya, nalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betubuh bisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati beka Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu hai ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau baka batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian baka Elizabeth tahu jadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngena timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup mana hukup kita. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan amai besi ngau ngau nyak megak medak pemberi Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang Hindu ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisik lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyom melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyawada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah. Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kalap belaki. Sebedau yang ada ke Jesus. Nak kalap begulai ngetunang ya Joseph. Tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai. Ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala uliah ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak uliah ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia. Ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak uliah nyalamat ke diri dari dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia dari dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belum peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medikumai pemeri percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemeri tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemerinya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang nak semua megak mensia nemu pemeri tu. Nyalai kita ke nemu pemeri tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngamik ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyuk wajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bahkan Elizabeth kengagak penghidup ya jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datai ngagi Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambilkan semua kita mensia oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya. Tuhan kepemberi nuan kecukup besai, jadi kena nuan ngelepas ke kami mensia dari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Ba mandang ke pengasih penyayang wan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyadi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin gak pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk genaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Jaku pransang kitai kesar itu begempung besukun segulai sejalai bejalai rumpas nanti kitai dekat bejalai deras bejalai bebalam mayu nanti kitai dekat bejalai jauh bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes ba mau rang ari mendo Afrika, ti mandang ge kitai, pemesai reti kitai ti sgulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, ti kita ngerja ya kediri. Ga amat sekedap pengawa tusah dekat debagi ngau orang bukai, tau ngasuh pengawa kitai lu bahagi. Ya tau megak, meriati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu kaya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, rawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai lebuh merau bisi siku ngemudi bisi siku ga bekayu nyau lelak siku bertukar gengau siku lebuh perahu tikaram bisi gauran ariat ketisi awak kenda anyut rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah tetanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
4: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: di Sri Ahmad.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu kita mungkal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar setiap lagu ke di Baik Ji menyayang terkenang ya, buah hati baik jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi lalu ke semua bala peninggal kita ke pagi tu bergulai ngau kami bak pengerap pagi YFM pagi hari 6 Saritok 19/9/2026. Lalu pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke bala peninggal kita yang buat berita ke mana hatumu dan ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita yang ungkup sari tu hari 6 tajapan sekedar kita yang tadi nak gawa sekedar kita yang tadi ke gawak drempu buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai ke untuk kita yang tadi ngerja pengawak tumu pagi bedau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan nur kita gawak baik ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau jadi buat tusun program kita buat penggerak pagi-pagi tu peninga alai 7 pagi tu lagi aku kena tai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi dari YFM lalu bakal selama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ningat ke tanduk program leman berita ya jadinya aku tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 19/9/2026 jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu-lagu retro kita diharap ke lagunya tadi tu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, give me a taku jenaka lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau si kori penanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta siapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu ilak. Ya, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuong. Ya, jadi ya, Mayu mega penanyi lama kita ke sama dekat di kangau ke merindang. Bala kita ke sama bisa datai malamnya ilah ya. Jadi ya sama pagi ngaji bala kita ke nyangka baru dani kini temu pagi tu terus mendiang ke kami ba penggerak pagi kita ya pagi tu peninga rap ke semua pengawak ke di perjalai ke kita sari tu lagi sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya sitik ria tu pengawak ya ke bisik dekat di perjalai ke dalam kanan bulan 9 tu peninga ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar keraban orang Rupis Pemansang Komuniti tahu ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026. Jadi Direktur Kemas Menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur buat Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026. Jadi programnya dekat diatur buat Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriam Batu lalu sama bisa diatur ianya Kemas Niaga Showcase ke dekat diatur megak oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di Kemata ke Kemas ya. Jadi ya pekiknya boleh nyawup ngangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh pemakai pihak megak engkau macam utai ke bukai ya. Jadinya setiap hari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama megak dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peningat. Jadi ya kita bersampi ke sebutnya tadi tahu namanya nada lagi ngicak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penangguh ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa penggerak pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangau Sima tanggungjawab apa indai.

0: Anti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau tetap satu lalu lebih lagi apa inai sudah nyudah tuai lebih sudah ketuai nyotulai lagi itu dah dah nyaw bengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak kedai nya dah ya nu dah sebut kita nyoba babo dia nyu tatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyaw nitiah kaulah sudah ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anak sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang bebasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kengagai sidak ya anang sekali ringat. Menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu.
0: Yeah.
1: Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak medak tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang mesenya lalu debai aku bergolai dengan aku siang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tinggi-tinggi di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu ngagai ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya
0: ya.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Balanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Kucing

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekini kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?

0: email aja. Send aja ngagi email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadinya meh sekedar cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ya ke kami bawa YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke diau bawa kampung Sebandi Ulu Gawilik di Lunduk kaban belayan di Kapit di Limbang dengan Alum Kerian Seratuk kaban belayan bawa Nangga Sumpak dengan Teluk dengan Jengin, kapan belayan bawa bunu, entalun, pelasuk, tanjung, tabut, terbarung, ngau semua kapan belayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke silum anak ribut, madah ke silum anak ribut, udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang silum anak ribut tu, dekat Dintu, Balamayuh, kena malam 20.9.2026. Lalu ni yang tu, dekat dikubur ke pagi hari 1.21.9.2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Jadinya tadi pesan madah ke silum anak ribut, madah ke silum anak ribut, udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang silum anak ribut tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 20.9.2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 1.21.9.2026. Nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang. Lalu penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tahu ke Lili buat 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan tuju kawan belayan ke diau buat rumah linggi nangat jelayan sungai Skeruah kawan belayan berumah serani sungai Skeruah rumah nulai gelong kibak kawan belayan berumah jana gelong kanan rumah sebesta jimbak rantau sejambu kawan belayan bak guh menuan kenawit kawan belayan bak pasar kapit ngau ia kebukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang Maria anak Selan pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6-26-2026 lalu ngetah sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27-29-2026 pukul 7 pagi nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak ni yang tu ianya bernumur 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Maria anak Selan ngetah sulit ni yang Maria anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6-26-2026 lalu ngetah sulit ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27-29-2026 nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak ni yang tumpu abak nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke silik berkawan ngau pesan tu yang kita dekat nemu penerang ke silik lagi berkawan ngau perkara tu kita dipinta bertelepon ngagai kupa anak nyalu buat 011-6868-0746 tau ke 013-813-6354 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan tuju kapan belayan ke diau bak labang baru labang tengah kapan belayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung kapan belayan berulu pandan jalai Bintulu Miri kapan belayan bak belaga suai niah bakung entulang Limbang, Lemanak, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua. Kapan belayan bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit. ngau nyuak ke entebalu yang Loren anak bunda tau ke dikanga win tau ke apa yatun jadi atau pengawa ianya nguan nuliat 19/9/2026 hari 6 sarito lalu ngeta sulit ngau nyuak ke entebalu dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi bermasa tiang labang atas Jalai Bintulu Miri. Ianya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau nyuak ke entebalu yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan nulit ke yang tu ianya malam hari 6 malam tu 19 hari bulan 9/2026 lalu ngeta sulit ngau nyuak ke entebalu ianya 20 hari bulan 9/2026 pukul 3 dini hari bermasa tiang labang atas Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngaji bila kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita tahu telefon ngaji Diana Banyu balumur 011-2904-0095 ya, pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan menuju Kabar Melayan ya ke diau ba Sri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kabar Melayan ke dia buat Batang Ngundup, Sekolah SK Sungai Selepin, Kabar Melayan buat SK Nangabu, Nangabenin, Kabar Melayan buat Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kabar Melayan di Kapit, di Sibu, Song, Seratu, Enggau Kabar Melayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim udah nadai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat disenggai Balamayu buat rumah story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20/9/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah story tau ke Julai buat entawa uang paduang jadi nyat tadi pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kuda nadai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat disenggai Balamayu Barumah Story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bawah penam sutung kena hari 1 21/9/2026 nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke siliak kita tau buat telefon ngagai lumur 014-579-9869 tau ke 014-658-5112 014-658-5112 nyalai nya sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
2: FM Pengerak Pagi
3: Pengerak Pagi
4: YFM.

0: lagu ke di baik istilah pilih ke pagi tu pening lagi bisi peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM pagi tu. Kalai pesan sekali tu pening nuju ke pembelayan ke dia buat genting kopi pakan sungai kurak pakan sungai kusim pakan ke pembelayan buat nunggang pakan tubai pakan Nasau Perawan Masjid kamu entah baik pakan entah pakan kapal Melayan bak rantau Sabung Kelutun kapal Melayan bak Tanah Putih Serikai kapal Melayan bak Petai Bintangur kapal Melayan bak Sungai ya Sungai Atap Bintangur Yong Kapit ngau semua kapal Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetas ulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah tembok ngetah sulit nyalai kapal Melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang garai anak duna ni yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai hari 6/26/2009/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapal Melayan kena pesan kita dipinta datai ngagi rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Aca Balumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793 nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal lalu Siti tu pesan nuju ke ban belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut bakal berumah Lydia rumah Banyang rumah Undum ke Melayan berumah Minggu rumah Nyawai rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudut rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin rumah Migi rumah Muda rumah Jiram kaum Melayan bak rumah Nuliza, kaum Melayan bak rumah Ani, rumah Suli, rumah Indi, gau kaum Melayan bakal bak Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalan Selangau, Mukah, kaum Melayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemenang, gau semua kaum Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, ni yang jering anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit yang jerin anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam kena jalai sembiang kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah Sidak Empu yang berjalai Bukit Balengian jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 nyak ke Siti ada pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kabar Melayan ia ke dia buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk kabar Melayan buat sungai mas kabar Melayan buat rumah liau suai kaum Melayan buat rumah Belili, Ulunia, rumah Dika, Sungai Anak. Kaum Melayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif. Rumah Jaya, Sungai Arif. Kaum Melayan buat Semanuk. Ngau semua kaum Melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Ia ke ngelala yang sinda anak adik. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang sinda anak adik. Madah ke pengawak ngetas ulit. yang Sinda anak adiah jadi pengawak nguan nulit dekat diatur kena malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu ngetah sulit ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau jadinya tadi pesan nuju semua kapan pelayan ke ngelalan yang Sinda anak adiah jadi madah ke ngetah sulit ni yang Sinda anak adiah jadi nguan nulit ianya malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 010-5952-324 010-5952-324 jalannya pesan-pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026
1: pengerap pagi pukul 6.

0: sida ulit nga gautay ka naman na nga kitay. Si Teage, anang ka pasuot ka muta amat baka ngumuting ki ari pangada tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 laban niya muna ditimurang pasanto ari aku Austin Matthew nga YFM.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi marut bilang Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut bilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2
3: malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai
2: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
4: Hai,
5: hai,
4: hai.
5: Anang nak ingat, dengarkan
4: hashtag Nubia Aktif.
6: Hai Monica.
7: Mari orang nanya, bekerja macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
6: Hello Harry.
8: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai Larry.
9: Muji

0: hashtag Lumpia Active.
1: But YFM.
2: Selamat pagi, bergulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 19.09.2026, lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak ngguna platform digital dikenal mutar ke Penangguh untuk pengajar matematik ngau sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital ngau pelajar STEM. Bangkok pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikenang angkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansik konsep master classroom dikenang ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sain dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujung keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luaskan bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikenal nentu ke nembiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung ti sebakar. Ia madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sain serta megak penglandik komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Tu berguna amat di kena ngasil ke rebak ti kompetitif ti boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Cebu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Cebu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering, gau matematik, STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Sibu ngatur lebih 150 bengkah pengawak serta ngawal nyentuk ke 40 ikut orang dagang dan nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawak tercakah hubnya dalam program digital berguna amat dikenal nerenak ke pengerinduk nembiak bak sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandik asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikenal nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi tip berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi ngau pengelandik dalam mayuh bengkah bidang nak tahu nak terus ditegapkan. Tu dikenal tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayari tu ukai agi seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebut nasab merakak garis antara menua penyakit berampit ngau penangguh ke dikerugak teknologi. Ia madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit, nak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kawul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ia maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9, gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyap pangkuk pengawak raban induk misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebih napik gaya penusah ngenyit. Pengelandik engkau penelebak raban si Dato' Megak nak tahu nak ditegap ke agik dikenang angkat ketika sedia cara komprehensif. Berabat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusah ngenyit tim majak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak nakak 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah kepenerang dari unit Communication Korporat UPIS Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Nakak kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawal dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu agak orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang gau Koperasi Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngunyak Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitumal Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenyak diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimbai ngau penemuai bahasa Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat sudah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuh ngagai tahun Siti tu kemari. Steven Sim Megak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang tak patut diukur sebenar hari prestasi dagang tang Megak hari penyawah pemujurnya tidak dikunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siko induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimbai simpang Lubuan tu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitya keriput dari Palan Operasi UPS Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak sidang nerima kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa ke dikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nangia Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedar penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba lori bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindar lori Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat engau sili agi. Raban bomba ngena peringkat khas dikena mansut ke mansa induk ke tepekul bak penuduk penumpang bermua. Raban pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenyak ulih di kemujurga. Berbat ngunya bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa. Pengudah motosikal ke ditepannya dilantak hari belakang bak jalai batu kawah bau Kuching pagi kemari. Nitya kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai menuju ke Bauk. Lebuh penusahnya nyadi orang pukul 10.10 pagi. mangsa dilantak Sebuah Tukar Bangsa MPB terdatai hari belakang. Hasil pansiat tertemukan tukarnya kena baik siku lelaki ke umur 63 tahun ngau siku penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal mangsa ke benua berjalai bak lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke mangsa terpelanting ngagai pemagi jalai. Pemangku superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebuh di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke mangsa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak guna platform digital dikenang mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai DIH Sibu pengerandang agenda digital engau pelajar STEM. Bangku pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanaka berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benung di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dengan rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak kadatai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Jakuk dalam sarito, ianya udat ngagai gayung. Reti jakuk dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Nika kita ada kesemak kurang udat ngagai gayung. Nyak nakak jakuk dalam sarito.
6: Dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6,

Chris tengok pagi tu boleh ingat tebak durik sayat longgak nyelimpat minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mari kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke di by Angela Latajua. Agau lagu kapak semaya endak balang.

Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu. Dah lama nganti betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benar dihantik kita ujung minggu. Bisa bertemu ngobalah sekedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngobalah kita ke ngelala aku. Kumai aku nak ngelala, ngelala ngobalah sekedak yang tadi. Okey nama ngirup aja, ngirup beranau ngobalan ya. Bisa orang nanya nuansa no kini aku orang. Ya tadi peningat ya, terima kasih yang gigi kita ke ngelala aku ya, ke udah megak bertanya serta hampir megak bergambar mai wah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Udah sedia. Mau puak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita, kita akan terubah ke sekali tu Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit ba Kuala Lumpur kini, ba zoo Melaka, ba zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti ba kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku. Ya nyak ba Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo je lo. Nak nemu dia tu pia nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa namai rin tu lutang. Lama ke aku dah nak kira. Kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia. Mayu nyagi mayu wah rusak ba dia. Bisik pelan dua sawak nyu bau sinang sawak dia siu mayu nya bisik nyu muah orang hutan. Mayu hatai jelu-jelu dia. Dan mu dia tu bekeni ndak ne. Te kita bisi info tau berkongsi ngau kami. Upis berkuasa zu ba menua Hangzhou. Bebenar bebula berita ti madah ke jelu juga matahari hari bangsa juga matahari. Laban juga terpeningah mayu bangsa. Bisiknya juga matahari, bisiknya tadi juga nama aku sidaknya tadi juga celua mamai, juga kemit, bisiknya tadi juga berbulu kalau kak cecoklat kalau. Jadi sidak tu upis zu bahang zau berbula berita tik madah ke jelu juga matahari tik dipandang ke bak zu nya nang juga tik pelesu. Kira yang tadi mensia nyaruk diri nyadi juga. Kes tu balat amai mai carut. Udah bekau sebuah video senentang jelunya, jelu juga yang tadi bisik depedak sida lenyak yang tadi peningat kuasa viral ke dia tu. Mimik-mimik dia tanya lain dia seniap ngenak gambar rambik ngenak kamera. Udah yang tadi lalu dikunci buat media sosial. Okey bedau temunya betul tau kamai nyak mutai ke nyadi buat zu di Hangzhou din maya nyak kita ini sikit nemu ya ngagin nemiak kena nemu juga tu sikit nemu berdiri tak ndak gaya tegi-tegi nak nemu gaku ya juga yang tegi-tegi tau kena selalu nanti juga angkat yang tadi bungku wak. Nak ya tegi-tegi maka kita mesia. Tak nak nemukannya juga matahari tu. Nak sikit bangsa juga kena sikit berdiri tegi-tegi. Nyak matahari ngujung korang ambil gambar juga nya, lalu di share orang buat media sosial. Tidak aku dah kalak dengan Gizu nya, dia tanya bala pemberita. Begini saya hati kita ayak lebuah kita nemu juga yang tadi. Okey juga mamai munyi korang tadi. Eh gat tunu ko zu nya lagi. Habis sih sekedak munyinya apa media hati. Laban ukainya murah tamak dengan Gizu. Zoo peningan nanti kita ngegezu negara dan rumah ya ya.